0: Ku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Baik, hari ini saudara pakai warna apa untuk ke tempat kerja? Ataupun hari ini rasanya mungkin ada yang nak pakai warna merah, biru, hijau, kuning dan sebagainya. Aura warna hari ini warna putih. Boleh kenakan apa-apa juga warna bersama dengan warna putih. 8.05 minit pagi waktu ini saudara, ada biru yang melambangkan ketenangan, tenangnya langit dan juga luasnya harapan. Ada hijau yang tumbuh bersama kesabaran. Ada merah yang menyimpan keberanian dan semangat. Ada kuning yang membawa cahaya di celah celah kegelapan, dan ada kelabu yang mengajar kita bahawa tidak semua hari perlu cerah untuk menjadi ia bermakna, kerana dunia ini tidak pernah diciptakan hanya dengan satu warna. Jadi warna-warna kehidupan kita harapnya akan terus ceria sentiasa, walaupun kelabu, tetapi itu membuatkan kita akan rasa lebih tenang, dan walaupun hitam, itu akan membuatkan kita lebih berusaha untuk mencari warna-warna yang lebih ceria. Biarkan Aku Bahagia, lagu ini daripada Gaya Zakri, dan dengarkan juga daripada Jad dengan lagu Sisa-Sisa Cinta, dan lagu daripada Poppy Mercury, Surat Undangan.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

0: Sajan Klasik 6 hingga 10 pagi. Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Surat undangan daripada Poppy Mercury. 8.20 minit pagi ketika ini. Mungkin saudara juga pernah terima surat undangan ataupun kad undangan. Kad undangan perkahwinan. Bagaimana dengan kad undangan perkahwinan saudara yang dulu-dulu? Kalau dulu, ada kad-kad undangan perkahwinan yang ada bau wangi. Lepas tu tulisan dan kata-katanya cukup puitis. Mungkin saudara masih simpan lagi. Kalau bukan kad undangan perkahwinan saudara, mungkin kad undangan perkahwinan anak-anak ataupun kad undangan perkahwinan daripada rakan-rakan, jiran-jiran, ada yang masih simpan. Mungkin ada di antara saudara yang masih ada kad tersebut, boleh ambil gambar, lepas tu hantarkan ke Radio Klasik, hantarkan melalui talian WhatsApp ataupun boleh saja singgah ke FB Radio Klasik. Ada beberapa ciri unik kad kahwin klasik yang lama-lama tu saudara. Ia mencatatkan jawatan ataupun pekerjaan. Dekat nama tu siap ada tulis lagi nama pengantin, lepas tu jawatan ataupun pekerjaannya. Sesuatu yang mungkin tak banyak lah, tapi ada. Ada pada kad sekitar tahun 60-an dan 70-an ya. Ada yang menyatakan jawatan pengantin ataupun ibu bapa mereka. Contohnya perkataan seperti guru dewasa, pejabat kastam ataupun kerani ditulis dengan jelas di bawah nama, supaya bila sebut je nama tu, orang akan kenal siapalah agaknya. Mungkin Ahmad bin Abu. Siapa Ahmad bin Abu itu? Pejabat kastam. Jadi orang akan tahu siapa pengantinnya ataupun siapa bapa pengantin tersebut. Jadi senanglah untuk para undangan nak ke majlis tu nanti. Mungkin saudara juga ada kenangan tentang kad undangan, kad undangan perkahwinan yang dulu-dulu, yang lama-lama, boleh kongsikan dengan kami di laman, di talian WhatsApp kami 0135656128. Menambat Rakit, ini lagu, sebuah lagu puisi daripada Ahmad Ramli, dan selepas itu Syura, Rindu Bukannya Mainan, dan dengarkan juga Yasin Kernadia.

Lagu ciptaan Celik dan lirik oleh Arab Kerna Dia daripada Yasin. 8.36 minit pagi ketika ini. Selamat pagi Jamaliah Amy, setiaku di sini. Setiaku di sini. Salam ceria selalu. Radio Klasik menggamit kenangan katanya. Terima kasih juga dan August. Tak ketinggalan Ahmad Muhaimin, Azman Hassan, juga Kemboja Putih. Nani Nur, Nur Liza Sulaiman, Muhammad Ku Khalidi, juga M. Nur Ombok. Terima kasih juga Kakak Fauziah, Nicholas Teres, Ida Suraya, Muhammad Halimi Wasim, Rafida. Terima kasih banyak-banyak yang singgah ke FB Radio Klasik pagi ni. Baik, ada yang cerita tentang kenangan kad undangan perkahwinan. Hari ini daripada Ruziah Manaf, katanya kad undangan perkahwinan akak dulu warna putih, ada bunga-bunga mawar di depan kad tu. Kad undangan itu dah diedarkan kepada para jemputan, namun takdir mengatasi segalanya. Takdir mengatasi segala perancangan manusia. Tundang akak katanya kemalangan 2 hari sebelum majlis. Majlis perkahwinan diganti dengan majlis tahlil arwah dan doa selamat. Itulah kenangan lama, kenangan yang tak dapat dilupakan sampai sekarang, kenangan yang mengusik jiwa, dan katanya kenangan itulah yang membuatkan dia terus kuat untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Mungkin saudara juga ada kenangan tentang kad undangan perkahwinan. Mungkin ada kad yang tidak sempat diedarkan, ada juga yang dah diedarkan, dan ada juga yang masih simpan kad undangan perkahwinannya sejak tahun 70-an, mungkin 60-an, 80-an, 90-an. Tapi sekarang kad undangan perkahwinan dah moden, hanya e-kad sahaja yang dikirimkan dan boleh dibalas. Kalau nak datang, boleh tulis datang. Kalau tak datang, beritahu tak datang, macam tu. Itu sekarang dah paling senang, hantar menerusi WhatsApp saja. Tapi kalau dulu hantar kad undangan, ada juga yang dihantar kalau jauh, siap post lagi. Kalau dekat-dekat tu beri pakai, bersemuka. Itu belum lagi undangan perkahwinan, undangan dari rumah ke rumah. Ada orang wakil yang datang jemput, kan? Jadi mungkin ada sesuatu yang ingin saudara kongsikan dengan kami. Mencari kasih sayang daripada Datuk Siti Fairuz dan Datuk Jamal Abdillah menerusi lagu Sekadar Termampu.

Lagu daripada Raja Emma, saudara. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki. Sudah pun 8.51 minit pagi ketika ini. Terima kasih Kak Roy dari Kampung Tulang Rimau, Johor, Negeri Sembilan. Katanya, walaupun kita berbeza, biarlah hati tetap saling memahami dan menghargai. Perbezaan itu yang mencantikkan persahabatan kita. Teruskan mendengar sajian klasik. Cantik di mata, cantik di hati. Baik, terima kasih banyak-banyak yang sudi untuk bersama-sama kami pagi ini. Baik, ini daripada Norli Ali. Katanya kad jemputan dah pun dicetak waktu itu. Tapi bayangkan 500 kad jemputan yang dicetak tersalah cetak tarikh. Sepatutnya 18 hari bulan tapi ditulis 10 hari bulan. Buang begitu saja, Anisma. Kadnya cantik, berbunga-bunga, wangi lagi. Tapi terpaksalah diganti dengan kad yang baru. Cuma cetak 200 saja dengan cetakan biasa. Dan kad pun tak adalah wangi-wangi macam yang pertama. Tapi tak pelah katanya. Bahagia sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu kenangan tentang kad jemputan perkahwinan. Terima kasih banyak-banyak. Kalau saudara ada cerita-cerita menarik, cerita-cerita yang nak dikongsikan, boleh hantar menerusi ruangan Aku, Dia dan Lagu Adila. Setiap hari Isnin hingga hari Khamis pukul 5.30 minit petang. Saudara boleh dengarkan coretan kawan-kawan semua. Dan kalau saudara nak nakkan coretan saudara ke udara, boleh hantar menerusi email kami coretanadilaklasik@gmail.com. Senyum di pagi hari daripada Datin Rafi Abuang.

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuarai terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.
4: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
5: Namamu di hatiku.

sajian klasik 6 hingga 10 pagi. 6 hingga 10 pagi dan waktu sekarang saudara-saudara pun 9.17 minit pagi. Ada beberapa ketika lagi untuk kita terus dengarkan lagu-lagu menggaumit kenangan. Jangan takut pada warna gelap dalam hidup saudara, kerana tanpa malam kita tidak akan mengenal indahnya cahaya. Dan warna ilah kehidupan kita dengan kasih sayang, sabar dan syukur agar setiap detik yang berlalu menjadi kenangan yang paling indah. Baik, indahkan lagi kenangan saudara dengan lagu-lagu yang disiarkan. Tentu saja kenangan-kenangan indah dulu akan terus menari-nari di ruang ingatan. Amira Sariati, lagu ini Dendangan Safura. Kalau tadi saudara dah dengarkan Namamu di Hatiku, selalu saya tanyakan siapa ataupun siapa nama yang ada di hati saudara. Siapakah mereka yang tersayang itu? Kalaupun ada di dalam hati, tentu saja ada dalam doa-doa saudara. Dan kita doakan mereka berada dalam keadaan yang cukup sejahtera, yang cukup sihat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Koral. K-O-R-A-L. Koral. Koral adalah batu kapur yang terjadi daripada bahan-bahan yang dihasilkan oleh binatang-binatang kecil di laut.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Dan hari ini Isnin ya, 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah ya. Izinkan saya Sabrina Arifin, Sabrina kekasih lama, temankan saudara dalam Melodi Klasik. Dan pastinya juga terima kasih kepada rakan setugas Anisma Azwati Ahmad yang telah menemani saudara dalam sajian klasik. Sabrina doakan semoga segala urusan saudara hari ini dipermudahkan Allah ya. Dunia dan akhirat sentiasa tenang dan menjadikan kami nombor satu di hati saudara ya. Layang-layang terbang melayang, putus tali sambung benang, siang malam terbayang-bayang, budi bahasa terkenang-kenang.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan tajaan DCM Herbs Legacy ya, selama 15 minit. Telah bersiap siaga Puan Nurul Ain Abdul Razak, Pegawai Pemasaran di talian. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar di Sabrina?
0: Khabar baik Puan, macam mana agaknya hari ini?
1: Alhamdulillah, sihat-sihat juga di sini.
0: Silakan.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar setia Radio Klasik, walau di mana sahaja anda berada pada pagi Isnin yang cukup indah ini. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah SWT kerana masih diberikan kesempatan untuk bangun pada pagi ini dengan tubuh badan yang sihat, nafas yang masih dipinjamkan dan rezeki yang masih terus mengalir dalam kehidupan kita. Isnin selalunya menjadi permulaan kepada sebuah minggu yang baru. Ada yang dah menyusun jadual kerja, ada yang sedang merancang aktiviti perniagaan, dan ada juga yang sedang memasang azam untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada minggu sebelumnya. Tetapi pendengar semua, dalam kita sibuk merancang pelbagai perkara, jangan lupa satu perkara yang paling penting, iaitu kesihatan diri sendirilah. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk jaga komitmen harian sampai terlupa jaga tubuh badan yang digunakan setiap hari. Jadi bila badan masih kuat, kita rasa semuanya baik-baik aja. Tetapi apabila badan mula cepat penat, mudah letih, kurang bertenaga dan mula mengalami pelbagai ketidakselesaan, barulah kita mula beri perhatian. Sebab itulah menjaga kesihatan bukanlah sesuatu yang perlu ditangguh-tangguhkan. Menjaga kesihatan adalah satu pelaburan jangka panjang untuk diri sendiri dan keluarga. Tetapi puan, cuba kita fikir sejenak, apa gunanya mempunyai jadual yang penuh dengan perancangan jika badan tidak mempunyai tenaga untuk melaksanakannya? Apa gunanya mempunyai banyak impian jika kesihatan mula terganggu? Dan pagi ini saya nak berkongsi satu amalan yang semakin menjadi pilihan ramai pendengar Radio Klasik, iaitu Pati Sarang Burung Wali Pelfai. Okay, Pelfai ni merupakan minuman kesihatan yang mengandungi gabungan delima. Kita ada rozel, ada madu dan sarang burung wali. Jadi ia didatangkan dalam botol kaca berisi padu 325 ml dan sesuai diamalkan oleh seisi keluarga. Dan alhamdulillah, Pelfai ini dihasilkan oleh syarikat Bumi Putra dan diproses di kilang yang mempunyai kelulusan daripada pihak berwajib. Dalam memilih sesuatu produk ni, sudah tentu kita nak produk yang dihasilkan dengan baik kan, dan mempunyai pengurusan yang teratur. Sebab itulah ramai pelanggan memilih Pelfai kerana mereka yakin dengan produk yang diambil untuk diri sendiri dan keluarga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang kesihatan, sebenarnya ramai yang mahukan satu perkara yang sama, iaitu nak badan rasa ringan, bertenaga dan dapat menjalani aktiviti harian dengan lebih selesa. Sebab itulah ramai yang mula amalkan Pelfai sebagai rutin harian mereka. Dan bila sebut pasal Pelfai ni, orang selalu tanya apa sebenarnya yang jadi bila minum. Jawapannya mudah, tapi kesannya besar tuan-tuan. Bayangkan badan kita ni macam rumah. Kalau penuh habuk, penuh sampah, kita berasa sempit, lemas dan tak selesa kan. Sama juga dengan badan kita. Bila usus penuh toksin, angin banyak, darah pun tak lancar, memanglah kita cepat letih, lesu, kulit kusam, sendi sakit dan macam-macam lagi. Tapi bila amalkan Pelfai, mula-mula sekali dia bantu cuci dalam usus kita, keluarkan angin dan toksin. Jadi bila perut rasa lega, nak membuang pun senang, badan kita automatik jadi ringan. Dari situ datangnya tenaga baru kan. Bangun pagi tak malas-malas dah, nak buat kerja rumah pun lincah, nak ke surau pun semangat. Lepas tu bila dalaman dah bersih, kulit pun mula nampak perubahan. Orang perempuan selalu cerita ni, kulit nampak cerah, jeragat makin pudar, wajah nampak segar. Okey, bagi mereka yang sering mengadu tentang sendi, lutut dan pinggang yang tidak selesa, ramai pelanggan turut berkongsi mereka rasa lebih selesa untuk bergeraklah selepas amalkan secara konsisten. Jadi bila badan rasa ringan, lebih mudah kita untuk melakukan aktiviti harian, berjalan, bekerja dan juga beribadah. Bukan itu sahaja tuan-tuan perempuan, ramai juga yang mengutamakan kesihatan dalaman kerana mereka percaya apabila badan dijaga dari dalam, ia akan beri kesan yang baik kepada kesejahteraan diri secara keseluruhan. Sebab itu, Pelfai sering menjadi pilihan ramai kerana ia mudah diamalkan setiap hari. Baik, tuan-tuan perempuan, apa yang paling penting bukanlah mengambil sesuatu hanya sekali dua, tetapi menjadikannya sebagai amalan yang konsistenlah. Sama seperti kita jaga pemakanan dan rehat, kesihatan juga perlukan perhatian yang berterusan. Sebab itulah ramai pelanggan yang telah cuba Pelfai akan kembali membuat tempahan semula. Mereka nak terus menjadikan amalan jaga kesihatan sebagai sebahagian daripada rutin harian mereka. demi diri sendiri dan juga keluarga yang tersayang. Baik pendengar-pendengar setia Radio Klasik, pagi ini kami ada berita yang sangat menggembirakan untuk anda semua. Sempena nak menyambut Hari Malaysia tak lama lagi ni, kami ingin berkongsi kegembiraan ini bersama seluruh pendengar dengan promosi yang cukup-cukup istimewa. Sebab itu kami tampil dengan tawaran yang sangat berbaloi khas untuk tuan-tuan perempuan. Sangat-sangat rugi kalau anda semua tak dapatkan pada pagi ini. Okey, pagi ini kita ada dua pilihan package, iaitu package pertama, beli 3 botol Perfai bernilai RM100. Manakala package kedua, beli 12 botol Perfai bernilai RM300. Penghantaran pun kita masih sediakan secara percuma ke seluruh Malaysia. Bukan itu saja, kami ada satu lagi kejutan istimewa untuk anda. Setiap pembelian sepanjang tempoh promosi ini berpeluang menunaikan umrah bersama kami. Lagi banyak pembelian yang anda buat, lagi

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Kita masih lagi dalam rancangan Tajaan DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan Puan Nurul Ain di talian. Hello Puan, silakan.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih bersama saya pada pagi ini. Jadi saya nak ingatkan sekali lagi promosi istimewa yang kami bawakan pada pagi ini, iaitu pakej pertama, tuan-tuan dan puan-puan beli 3 botol Perfai hanya RM100 sahaja. Dan pakej kedua, beli 12 botol Perfai hanya RM300. Dan kita siap bagi percuma penghantaran ke seluruh Malaysia tau. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuba fikirkan harga biasa sebotol jauh lebih tinggi. Sebotol je dah RM155. Tetapi sempena Hari Malaysia tak lama lagi ni, pihak syarikat sanggup memberikan penjimatan yang cukup besar sebagai tanda penghargaan kepada pelanggan. Bukan itu saja, setiap pembelian juga berpeluang memenangi pakej umrah bersama kami. Siapa tahu hari ini anda buat tempahan Perfai untuk keluarga, esok nama anda pula yang diumumkan sebagai pemenang pakej umrah bersama TH. Jadi tuan-tuan dan puan, rezeki ni kadang-kadang datang dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Jadi promosi kita sampai 16 September tau. Sementara ada peluang ini, terus hubungi sekarang di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Nak COD pun boleh, tak ada masalah. Okey, tunggu barang sampai nanti baru buat pembayaran. Baik, tuan-tuan dan puan, apa agaknya yang orang dulu-dulu amalkan untuk jaga kesihatan, tetapi hari ini kita boleh nikmati dalam cara yang jauh lebih mudah. Jawapannya ada dalam Perfai. Empat bahan utama, kita ada delima.

0: ada rozel, ada madu dan sarang burung walet dihimpunkan dalam satu botol. Tak perlu susah-susah merebus. Buka saja botol dan minum. Ha, mudah diamalkan dalam sebahagian daripada rutin harian. Dan ingat, Perfai ini bukan ubat, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi minuman kesihatan sebagai salah satu ikhtiar untuk menjaga kesihatan diri dan keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan, yang menariknya, bila kita dengar cerita daripada pelanggan-pelanggan Perfai ini kan, setiap orang ada pengalaman masing-masing. Ada yang kata badan rasa lebih segar, tidur malam lebih selesa dan nak buat kerja harian pun rasa lebih ringan. Ada juga yang berkongsi mereka lebih selesa dari segi pencernaan dan mula lebih prihatin tentang penjagaan diri. Tapi biasalah tuan-tuan dan puan-puan, keadaan setiap orang ni tak sama kan. Jadi kita ambil pengalaman itu sebagai perkongsian, bukan jaminan yang semua orang akan dapat hasil yang sama. Yang penting kita jangan tunggu sampai badan mula rasa tak selesa baru nak ambil berat. Tambahan pula sekarang cuaca tak menentu kan, ditambah dengan keadaan jerbu, memang elok kita lebih peka dengan kesihatan diri. Jadi tuan-tuan puan-puan, hari ini berikan sedikit perhatian kepada diri sendiri. Jadikan Perfai sebagai salah satu ikhtiar dalam rutin penjagaan kesihatan harian. Sebab kadang-kadang kita ni terlalu sibuk menjaga orang yang kita sayang sampai terlupa diri sendiri juga perlu dijaga. Ha, kita nak terus ada tenaga untuk bekerja kan, nak luangkan masa dengan anak-anak, nak tengok cucu-cucu membesar, nak bersama pasangan dan keluarga selama yang Allah izinkan. Baiklah, semua pendengar Radio Klasik, seperti biasa di minit-minit terakhir ni kan, saya nak ulang semula promosi istimewa untuk yang nak sihat, nak cantik, nak bertenaga, nak apa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Ha, jadi hari ini kita buka dua pakej jimat. Pilih pakej yang sesuai dengan keperluan dan terus buat tempahan. Okey, pakej yang pertama, 3 botol Perfai bernilai RM100. Pakej kedua, 12 botol Perfai bernilai RM300 dan penghantaran pula percuma seluruh Malaysia. Dan tuan-tuan puan-puan, saya nak ulang sekali lagi berita baik yang saya kongsikan tadi, khususnya buat sesiapa yang memang menyimpan impian dan teringin untuk mengerjakan umrah. Sebagai tanda penghargaan kepada semua pembeli dan pendengar yang sentiasa menyokong kami sepanjang hampir 3 tahun kami bersiaran bersama Radio Klasik, InsyaAllah kami akan menghantar pembeli bertuah untuk menunaikan umrah. Peluang istimewa ini dibuka sehingga 16 September ini sahaja tuan-tuan. Jadi jangan lepaskan peluang ini, buat tempahan sekarang. Siapa tahu mungkin nama anda yang terpilih untuk menjadi tetamu Allah kan. Jadi untuk tempahan, hubungi tim kami sekarang. Okey, acik-acik, abang-abang, kakak-kakak, salin nombor ini 014-988-2436, 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Itu nombor HQ kami. Ambil telefon, hubungi atau WhatsApp sekarang dan pilih pakej yang sesuai. Baiklah tuan-tuan dan puan, selesai sudah perkongsian kita untuk kali ini. Jaga diri baik-baik, minum air secukupnya setiap hari dan jangan lupa beli Perfai. Peluang diberi, lagi banyak beli, lagi cerah rezeki untuk ke tanah suci, insyaAllah. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Puan Nurul Ain Abdul Razak, Pegawai Pemasaran, ya, untuk rancangan tajaan DCM Herbs Legacy, ya. Dan untuk jam seterusnya, pastinya saudara tertunggu kan, menunggu-nunggu lagu-lagu terbaik untuk nostalgia dikasih. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Purbawara di Klasik Khas bersempena Hari Malaysia 2026. Radio Klasik mempersembahkan.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purba Wara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Nostalgia di klasik. Lagu rakaman paling hit.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi lagu daripada Ali Aziz bertajuk Umat Bonda yang telah dirakamkan pada tahun 1954 ya. Selain pada lagu Umat Bonda, beliau juga cukup popular dengan lagu Satu Hari Jarang Bertemu, Minah Babu dan juga lagu Di Mana Kau. Dan saya juga nak ucapkan selamat pagi kepada ya toke gunting rambut Cik Man. Wah ya Cik. Dan tak lupa juga Cik Muhammad Nordin Abdul Muttalib dan juga pelanggan yang sedang mendengar Radio Klasik di kedai gunting Pak Cik Man kita. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Apa jua yang saudara lakukan, semoga mengembirakan hati saudara ya. Dan seterusnya kita bersama-sama dengan penyanyi ini Laila Sani. Saya juga mengharapkan saudara tak termenung tapi gembira mendengar Radio Klasik.

Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya. Berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi. Saudara dihiburkan dengan lagu daripada Jasni, ya. Lagunya bertajuk Ruhaidah yang telah dirakamkan pada tahun 1957. Dan sedikit info mengenai penyanyi Jasni yang dilahirkan pada tahun 1918, ya. Selain pada lagu Ruhaidah, beliau juga cukup popular dengan lagu Puteri Remaja Berdendang Ria, ya. Dan juga Jasni Ahmad juga cukup popular dengan lagu Juitaku, lagu Tari Selendang dan juga lagu Menari Kalipso. Dan sebenarnya juga nak kongsikan dengan saudara info dari Kementerian Kesihatan Malaysia, jika jerebu melanda kawasan saudara, sama-samalah kita lindungi diri dan juga keluarga. Kita hadkan, ya, masa di luar, banyakkan berehat dalam rumah, wajib pakai pelitup muka dan pastikan asap jerebu tidak meresap masuk ke dalam rumah, kereta ataupun pejabat. Dan jika saudara mengalami, ya, simptom seperti batuk, gatal kerongkong, sesak nafas ataupun sakit dada, kan, hidung berair ataupun kerap bersin, mata pedih dan juga berair, kulit badan berasa gatal, terus berjumpa dengan doktor, ya. Dan kita teruskan hiburan kita dalam Nostalgia di Klasik. Kita dengar pula lagu ini pada Aneka Gronlo bertajuk Buka Pintu.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Lagu-lagu prakarya.

0: itu?
1: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
0: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

ini aku orang berani. Aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketu.

0: Kulon kau sangat cabul, hari dah senja kalah.
1: Apabila bulan dah timbul, hantu merajalela.
0: Ya Allah, bulu tengkok berdiri, badan sudah nak kecut.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Dato' Aziz Sattar dan juga Momo ya. Lagunya bertajuk Lagak Berani Miasi Filem Hantu Kubur. Dan terima kasih juga kepada saudara yang berada di Kuching, Sarawak mendengar Radio Klasik mesti frekuensi 92.9 di Kota Kinabalu Sabah 88.1 dan juga di Labuan ya 87.6. Dan saya juga nak menyapa Cik Mat Daud Ahmad Kuala Nau yang sedang mendengar Nostalgia di Klasik. Kita ada orang Sarawak juga, Pak Kadok dari Sarike Sarawak. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Kak Tipa, Cik Zulkona dari Meru Kelang. Tak lupa juga Cik Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor. Cik Nin Banjari dari Batu Pahat Johor. Dan ini pula Cik Jamil Sabran dari Sentul Kuala Lumpur. Orang Sarawak lagi, Kak Rohaya Jack dari Kuching Sarawak. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Dan lagu terakhir untuk Nostalgia di Klasik pagi ini, lagu daripada Jaafar Osman bertajuk Oh Sumbangsih. Kalau saudara rindu lagi nak dengar lagu Nostalgia di Klasik, nantikan malam ini 10 malam hingga pukul 11 malam selama 1 jam. Kita dengar lagu ini Jaafar Osman bertajuk Oh Sumbangsih.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Grisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Grisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Radio Klasik di Singapura. 106.7.

Radio Klasik menggamit kenangan. Masih lagi dalam Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Masih lagi bertemankan saya Sabrina Arifin, Sabarina Kekasih Lama. Dan insyaAllah pada pukul 12.30 minit tengah hari, kita ada rancangan Tajaan Amanah Saham Nasional Berhad ya, selama 30 minit. Dan pastinya bersama-sama dengan ya Dr. Ahmad Basri Ibrahim, Ketua Pengurusan Syariah dari PNB. Nantikan pada pukul 12.30 minit tengah hari. Sabrina juga nak menyapa rakan kita, terima kasih saya ucapkan kepada Cik Yusof Muhammad Dana dari Seremban, Atik Yaakob dari Kampung Jangin Port Dickson, Kak Zairina Jelutu, masak apa hari ni? Wah, menu daging masak kicap, wah wah wah sedapnya. Selamat masak ya kepada ibu-ibu kita ya, yang sedang masak-masak sedap-sedap untuk yang tersayang ya. Dan Cik Makruk 60 sen pergi pasar beli bawang untuk masak ikan bawal, wajah cantik terbayang bayang. Saya ajak tengok wayan DJ Sabina jual mahal. Alamak. Bukan jual mahal tapi terasa malu. Macam lagu ni daripada Uji Rashid, Hendak Kutanya Terasa Malu, Radio Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan dan pastinya untuk jam ini kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan Amanah Saham Nasional Berhad, ya, bersama-sama dengan tetamu kita di talian, Dr. Ahmad Basri Ibrahim, Ketua Pengurusan Syariah PNB. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Doktor hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat. Saya pun sihat juga. Dan hari ini katanya doktor nak bercakap, ya, mengenai mengurus harta dengan hikmah, ya doktor, ya?
1: Ya, betul.
0: Dan perancangan kewangan ini bukan sekadar tentang mengumpul harta, tetapi merangkumi usaha mengurus, melindungi dan juga memberi kembali secara menyeluruh. Dan selaras dengan itu, ASNB committed, ya, dalam menyediakan perkhidmatan solusi kewangan Islam yang membantu pelabur membina kekayaan dengan lebih teratur, di samping memastikan tanggungjawab seperti zakat dapat ditunaikan dengan mudah dan juga sempurna. Dan ASNB juga telah melancarkan zakat al-mustaghal, ya, betul doktor, ya?
1: Ya, betul.
0: Secara kultah, ya, pada bulan Mei yang lalu. Mungkin apa istimewanya untuk pelabur ni doktor? Silakan.
1: Ya, terima kasih DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian. Jadi alhamdulillah, ASNB telah berjaya melaksanakan zakat al-mustaghalat secara khultah. Susulan daripada pelaksanaan ini, kami telah memperkenalkan dua struktur, iaitu kelas A dan kelas B. Maknanya sekarang kalau kita buka akaun ASB ke SB2 ke, akan ada kelas A dan kelas B. Jadi kelas A merupakan pilihan default sama seperti sebelum ini, di mana pelabur akan menerima agihan pendapatan penuh dan bertanggungjawab mengira serta menunaikan zakat secara individu. Jadi kelas A ni, kalau dia buka akaun, secara default dia adalah kelas A. Jadi kelas A dia kena kira dan dia kena bayar zakat sendirilah. Jadi manakala bagi kelas B, ASNB akan menguruskan pengiraan dan pembayaran zakat bagi pihak pelabur. Ini bermakna pelabur akan menerima agihan pendapatan bersih selepas zakat ditolak. Tapi kalau pelabur pilih kelas B, maknanya dia mewakilkan kepada ASNB untuk kira dan membayar zakat bagi pihak dia. Jadi dia mendapat pendapatan bersih setelah ditolak zakat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan zakat al-mustaghalah ini? Jadi zakat al-mustaghalah ialah zakat yang dikenakan ke atas jumlah pengagihan pendapatan sahaja dan bukan ke atas prinsip pelaburan, atau dengan kata lain, pentaksiran zakat ke atas dividen sahaja tak termasuk simpanan pokok. Sebagai contoh, simpanan pokok berjumlah RM100,000 dan dividen yang dihasilkan ialah RM5,000. Maka taksiran jumlah zakat yang dikenakan ialah ke atas jumlah RM5,000 itu sahaja dan bukan ke atas RM105,000. Jadi pelaksanaan zakat al-mustaghalah secara khutbah ini memberi impak yang sangat positif, khususnya dari segi kemudahan dan ketenangan kepada pelabur. Jadi melalui pendekatan ini, zakat pelaburan akan diuruskan terus oleh ASNB bagi pelabur yang memilih kelas B. Ini bermakna pelabur tidak lagi perlu mengira atau menunaikan zakat secara berasingan kerana ia telah ditolak secara terus daripada agihan pendapatan. Jadi dia mendapat agihan pendapatan yang bersih.
0: Ya, itu dia doktor. Dan mungkin agaknya Dr. Basri boleh jelaskan tentang kewajipan membayar zakat untuk pelaburan unit amanah dan bagaimana pula dengan zakat ASB. Silakan doktor.
1: Ya, dalam Islam ini kita ada dua kategori zakat. Yang pertama kita panggil zakatul fitri ataupun zakatul fitrah. Jadi zakat fitrah ini biasanya kita bayar setelah memasuki bulan Ramadan, sebelum solat Idul Fitri. Itu zakat fitrah. Okay, semua orang bayar. Jadi itu yang pertama. Kategori yang kedua dipanggil zakatul mal ataupun zakat harta. Jadi zakat harta ni ialah ke atas harta yang dimiliki oleh kita. Contoh, zakat pendapatan, zakat emas, zakat perak, zakat ternakan, zakat tanaman, zakat saham dan sebagainya. Jadi zakat harta ini dikenakan ke atas harta yang berpotensi untuk berkembang. Jadi pelaburan dalam unit amanah termasuk dalam kategori zakat harta kerana nilainya boleh meningkat melalui pengagihan pendapatan serta merupakan instrumen pelaburan yang bertujuan menjana keuntungan. Jadi begitu juga dengan zakat ASB. Ia adalah unit amanah dan perlu dizakatkan. Jadi pada tahun lepas, iaitu pada 4 September 2025, PNB secara rasmi telah mendapat kelulusan dari mesyuarat jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ataupun MKI bagi perkara-perkara berikut. Pertama, kaedah penilaian zakat dana unit amanah ISMB menggunapakai kaedah al-mustaghalat bagi dana ISMB berharga tetap sahaja, iaitu penilaian zakat ke atas pengagihan pendapatan dividen dan bukannya ke atas prinsip atau modal pelaburan. Jadi apa yang saya sedikit tentang zakat mustaghalat ini terpakai ke atas dana unit amanah ISMB yang berharga tetap sahaja mengikut pandangan MKI. Itu yang pertama. Yang kedua ialah membuat penilaian zakat al-mustaghalat secara khutbah, iaitu kolektif, untuk semua dana unit amanah ISMB yang berharga tetap sahaja. Jumlah zakat akan dikira berdasarkan jumlah pengagihan pendapatan secara kolektif. Perkara yang kedua yang disetujui oleh MKI ialah cara pembayaran zakat adalah secara kolektif ataupun khutbah. Jadi secara dasarnya khutbah bermaksud dua harta yang tertakluk kepada hukum zakat yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang dihimpun kedua yang dihimpun keduanya dengan tujuan untuk perkongsian atau seumpamanya. Jadi harta itu dimiliki bersama oleh beberapa orang atau oleh dua orang atau lebih. Contoh dalam konteks ASB, zakat khutbah bermaksud zakat dikira daripada dana amanah ISMB sebagai satu entiti sah, sebagai satu seorang mukallaf atau satu entiti sah, tanpa mengira bilangan pelabur, nisab dan haul ataupun dan haul setiap pelabur. Jadi harta yang bercampur atau berkhutbah akan dikira sebagai satu nisab di mana ia tertakluk kepada hukum zakat. Jadi bukan secara individu tapi dikira sebagai harta di peringkat dana. Jadi ringkasnya, bagi pelaburan unit amanah harga tetap boleh menggunakan zakat al-mustaghalat secara khutbah. Maksudnya, zakat ditaksir dari dividen pelabur sahaja tetapi pengiraan nisab adalah dengan mencampurkan semua dividen tersebut sebagai satu entiti. Itu yang dimasukkan mustaghalat khutbah.
0: Ya. Ya, dan agaknya kaedah ini hanya untuk unit amanah harga tetap, betul doktor ya? Ataupun agaknya mungkin
1: ya, betul, betul.
0: Mengapa pandangan hukum ya mengenai pelaksanaan zakat al-mustaghalat ini secara kuota bagi unit amanah harga tetap sahaja?
1: Ya, sekali, ya. Jadi untuk para pendengar sekalian, di ASMB ini kita ada dua kategori dana unit amanah. Satu kita panggil dana unit amanah yang berharga tetap, dan satu lagi dana unit amanah yang harga berubah-ubah. Jadi kaedah yang kita cipta pada hari ini ialah terpakai untuk pengiraan zakat bagi dana harga tetap sahaja. Dan dana harga tetap ni ada enam sahaja di ASMB, iaitu ASB, ASB 2, ASB 3, ASM, ASM 2 dan ASM 3. Jadi enam ini sahaja yang berharga tetap. Ini kerana objektif pelaburannya adalah untuk menjana peluangan jangka panjang dengan niat untuk mendapatkan dividen atau agihan pendapatan sambil mengekalkan modal pada tahap risiko yang rendah. Ia adalah pelaburan pasif yang bukan bertujuan meraih keuntungan daripada kenaikan harga modal. Kenapa untuk dana yang berharga tetap sahaja? Kerana dana yang berharga tetap ni dia tidak ada keuntungan modal. Kerana harganya sama. Hari ini harga RM1, esok RM1, lusa RM1, minggu depan RM1, tahun depan pun RM1. Yeah. Jadi dia tidak ada keuntungan bila kita jual beli. Tapi macam mana kita dapat? Kita hanya mendapat pendapatan bila diumumkan setelah tahun kewangan berakhir. ASB bila diumumkan dividen, itu sahaja pendapatan. Tapi kalau kita jual, kita tak dapat keuntungan kerana harganya sama. Itu yang maksudnya dana harga tetap. Manakala harga berubah, pelaburannya lebih dinamik di mana pelabur lebih cenderung untuk berjual beli mengikut harga pasaran dengan objektif untuk menjana peluangan pelaburan serta mencari peningkatan modal. Dana ini dianggap serupa dengan aktiviti pelaburan saham. Maka kaedah zakatnya adalah berdasarkan nilai semasa unit amanah dana harga berubah tersebut. Manakala dana harga berubah ni, dia harganya berubah mengikut pasaran. Hari ini RM1, esok mungkin RM10. mungkin 90 sen, mungkin bertambah, mungkin berkurang. Jadi bila harganya berubah-ubah, di sana ada kemungkinan untuk kita mendapat keuntungan modal dengan cara jual beli. Sebagai contoh, kalau kita beli masa harga murah dan kita jual masa harga mahal, kita beli masa harga RM1. Dan kita jual dengan masa harga RM1 10 sen, maka kita sudah dapat keuntungan 10 sen. Jadi ada jual beli di situ kerana ada keuntungan. Jadi konsep al-mustaghallat lebih sesuai untuk dana harga tetap kerana ia tidak dijual beli untuk mendapatkan keuntungan modal, berbeza dengan dana harga berubah. Dana harga berubah ni sama dengan jual beli saham. Jadi harga berubah pun begitu juga, ada turun naik harganya mengikut pasaran.
0: Ya, kita berehat seketika, doktor, ya. Dan terus dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Kita masih lagi dalam rancangan Tajaan Amanah Saham Nasional Berhad, ya, bersama-sama dengan Dr. Ahmad Basri Ibrahim, Ketua Pengurusan Syariah PNB di talian sekarang ini. Hello Doktor.
1: Ya, saya.
0: Dan agaknya kalau saya tanyakan, kenapa agaknya pelabur perlu memilih kelas B dan juga bagaimana untuk option kelas B ni, Doktor? Silakan.
1: Ya. Seperti saya cerita sekejap tadi, bila kita buka akaun, ia adalah kelas A. Jadi bila kita pilih kelas B, kelas B memberi kemudahan kepada pelabur untuk menunaikan zakat dengan lebih mudah dan teratur. Jadi melalui pendekatan ini, pengiraan zakat dibuat secara automatik tanpa perlu kiraan manual, dan bayaran zakat turut diuruskan oleh ASNB. Jadi ini bukan sahaja memudahkan tetapi juga memberi ketenangan kepada pelabur kerana kewajipan zakat ditunaikan dengan lebih konsisten dan tepat. Jadi pelabur juga akan menerima alihan pendapatan bersih selepas zakat tanpa menjejaskan nilai modal pelaburan. Jadi dia tak perlu fikirlah bila nak bayar zakat, berapa nak kira zakat. Semuanya diuruskan oleh ASNB kalau dia pilih kelas B. Pada masa yang sama, pelabur yang memilih kelas B masih layak menikmati rebate cukai. Pelabur akan terima resit zakat menerusi Pusat Zakat Negeri. Jadi pelabur boleh claim pada tahun taksiran. Sebagai contoh, kalau ada ASB, zakat akan dibayar pada tarikh jumlah pulangan dikreditkan pada 1 Januari 2027. Jadi kalau nak claim rebate cukai, boleh gunakan untuk tahun taksiran 2027. Jadi kelas B sangat sesuai bagi mereka yang mahukan penyelesaian kewangan yang lebih mudah, tersusun dan menyeluruh. Jadi untuk opt-in mudah sahaja, caranya ialah secara online di platform MyASNB Apps dan portal, dan juga di kaunter cawangan ASNB atau ejen. Dan dia perlukan hanya 3 step ataupun 3 langkah untuk pilih kelas B di MyASNB. So sangat mudah untuk pilih kelas.
0: Ya. Dan mungkin ini berkaitan juga dengan tajuk kita, mengurus harta dengan hikmah, Doktor, ya. Dan bagaimana agaknya ASNB ni menyokong seorang Muslim untuk mencapai matlamat kewangan tanpa mengabaikan tanggungjawab agama.
1: Jadi pelaburan ASNB ni membolehkan seseorang Muslim membina kekayaan kerana ia diuruskan sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah secara holistik, bermula daripada pemilihan aset hingga pengurusan dan pengagihan pulangan. Ini memastikan pertubuhan harta berlaku melalui cara patuh syariah dan beretika. Jadi di ASNB, kami melihat pengurusan kewangan sebagai satu perjalanan yang lengkap, bukan hanya membina kekayaan semata-mata tetapi juga melindungi keluarga dan merancang masa depan dengan lebih teratur. Jadi sebab itu kami memperkenalkan solusi kewangan Islam yang merangkumi 5 komponen utama. Jadi apa komponen tersebut? Yang pertama, menjana dan mengembangkan harta, iaitu melalui pelaburan seperti unit amanah harga tetap, contohnya ASB, yang memberi peluang menjana pulangan untuk masa depan. Jadi pelaburan di ASNB adalah harus berdasarkan prinsip-prinsip maqasid asy-syariah. Jadi kekeliruan tidak sepatutnya timbul kerana hukum syarak tersebut dikeluarkan oleh badan yang bebas, diiktiraf dan berautoriti dalam hal-hal ehwal berkaitan undang-undang Islam dalam negara. Jadi pelabur Muslim boleh melabur dengan yakin dan ambil kesempatan ini untuk mengembangkan harta dengan pelaburan di ASNB. Melaburlah dalam ASB, ASB 2 ke ASB 3 dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, perlindungan keluarga. Jadi salah satu elemen penting dalam pengurusan kewangan ialah perlindungan. Jadi ASNB ada juga perkhidmatan terbaru, iaitu ASNB Cover, yang menggabungkan pelaburan dan perlindungan takaful dalam satu pelan. Jadi ini dapat membantu menghadapi risiko kehidupan yang tidak dijangka. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyucian harta dengan zakat. Jadi dengan inisiatif zakat khutbah ini, ia lebih mudah untuk tunaikan kewajipan bila ASNB uruskan siap-siap potongan zakat dan pelabur dapat pulangan bersih. Dapat dividen bersih, tak perlu fikir pasal zakat lagi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, merancang perwarisan. Jadi apabila sampai masanya, perancangan pengagihan harta menjadi penting untuk melindungi hak dan kebajikan keluarga. Jadi melalui hibah amanah, pelabur dapat merancang pewarisan harta dengan lebih jelas dan teratur, sekaligus membantu insan tersayang selepas ketiadaan mereka. Ini dapat mengelakkan pertikaian keluarga tentang harta yang telah ditinggalkan selepas kematian kita dan menyebabkan harta dibekukan dan sebagainya. Ha, itu yang keempat, merancang pewarisan. Yang kelima, memperkasa ummah melalui wakaf. Selain untuk diri dan keluarga, harta juga boleh dimanfaatkan untuk memberi manfaat berterusan kepada masyarakat melalui wakaf ASNB. Jadi pelabur berpeluang meninggalkan legasi kebaikan yang terus memberi impak walaupun selepas mereka tiada. Ha, ini adalah amal jariah yang mereka tinggalkan dengan cara berwakaf melalui wakaf ASNB. Ya. Jadi apabila semua elemen ini digabungkan, kita bukan sahaja membina kekayaan untuk diri sendiri, tapi turut memastikan keluarga terpelihara dan manfaat hati itu dapat diteruskan kepada generasi akan datang. Jadi itulah yang kami maksudkan dengan pengurusan harta yang menyeluruh, bukan sekadar hidup dengan selesa hari ini, tetapi merancang dengan lebih baik untuk masa depan keluarga dan masyarakat.
0: Ya, dan bagaimana agaknya doktor ya, ASNB ini membantu masyarakat ya, melindungi keluarga dan juga merancang pewarisan harta dengan lebih teratur?
1: Ya, jadi seperti yang saya sebut sekejap tadi, ASNB ada perkhidmatan iaitu hibah amanah dan juga pengisytiharan amanah. Jadi hibah amanah ini untuk orang Islam dan pengisytiharan amanah untuk yang bukan Islam, yang mana kita menawarkan kemudahan untuk pelabur menamakan penerima hibah bagi pelaburan yang mereka ada di ASNB. Dan hibah ini adalah salah satu antara lima komponen yang ada dalam solusi kewangan Islam. Jadi ramai yang memberi tumpuan kepada usaha membina harta sepanjang hayat, namun aspek pewarisan sering ditangguhkan sehingga boleh menimbulkan kesukaran kepada waris apabila berlaku kematian. Ha, jadi berlaku perebutan dan sebagainya. Jadi melalui hibah amanah, harta dapat diserahkan kepada penerima yang dinamakan dengan lebih lancar dan teratur apabila berlaku kematian, sekaligus membantu mengurangkan beban kepada waris. Pengurusan harta tidak berakhir pada diri kita atau keluarga kita sahaja. Harta juga boleh menjadi media untuk memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Ha, sebab itu kita juga memperkenalkan wakaf ASNB, di mana pelabur berpeluang mewakafkan sebahagian daripada pelaburan mereka bagi menyokong pelbagai inisiatif yang beri manfaat kepada masyarakat. Jadi manfaatnya dapat diteruskan dalam jangka masa panjang. Kesan daripada sumber yang dibuat hari ini boleh terus dinikmati oleh generasi akan datang. Jadi ia memberi peluang kepada kita untuk menjadikan harta yang dimiliki bukan sekadar sumber manfaat semasa hidup kita semata-mata, tetapi juga legasi kebaikan yang berpanjangan sehingga hari kiamat, insya-Allah.
0: Insya-Allah. Dan agaknya kenapa doktor, kenapa pentingnya untuk seorang itu membuat perancangan kewangan dengan betul?
1: Jadi kalau kita tengok, Islam tidak melarang umatnya mencari dan mengumpulkan harta. Carilah sebanyak mungkin dan kumpulah harta sebanyak mungkin. Malah Islam menggalakkan umatnya berusaha dan merancang kewangan dengan baik. Namun Islam mengajar bahawa harta bukan matlamat akhir. Jadi harta bukan matlamat akhir, sebaliknya ia adalah amanah yang perlu diurus dengan penuh tanggungjawab. Sebab itu dalam mengurus harta, seseorang Muslim perlu memastikan hartanya diperoleh melalui cara yang halal. Ha, nak kumpul harta banyak mana boleh, nak cari harta banyak mana pun boleh, tapi hendaklah melalui cara yang halal. Dikembangkan dengan kaedah yang

0: dan mengejar keuntungan semata-mata, tetapi berusaha mencapai keberkatan dan keredaan ilahi. Oleh sebab itu, perancangan kewangan yang menyeluruh sangat penting supaya setiap fasa kehidupan, daripada mencari rezeki, mengumpul rezeki, melindungi keluarga, menunaikan zakat, merancang pewarisan, hinggalah berwakaf, dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan bermakna, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Dan mungkin saya kata daripada Dr. Basri tentang kepentingan pelaburan dan juga merancang harta. Silakan, Doktor.
0: Ya. Jadi, ramai orang sudah ada simpanan atau pelaburan tetapi belum melihat pengurusan harta secara menyeluruh seperti yang saya sebut sekejap tadi. Jadi, dalam Islam, perjalanan harta bukan sekadar mengumpul dan mengembangkan kekayaan tetapi turut merangkumi pelindungan keluarga, penyucian harta melalui zakat, perancangan pewarisan dan juga peluang menyumbang kepada masyarakat melalui wakaf dengan cara amal jariah. Jadi di ASMB, inilah yang kami cuba bantu melalui solusi kewangan Islam. Kami mahu masyarakat melihat bahawa setiap keputusan kewangan yang dibuat hari ini boleh memberi kesan yang besar kepada diri sendiri, keluarga dan generasi akan datang. Jadi mulakanlah dengan satu langkah kecil hari ini, sama ada mula melabur, menyemak semula perlindungan keluarga, menunaikan zakat atau merancang pewarisan harta. Yang penting adalah untuk kita bermula. InsyaAllah, apabila harta diurus dengan baik dan mengikut panduan syariat, manfaatnya bukan sahaja dapat dirasai oleh kita dan keluarga kita sahaja, malah menjadi legasi kebaikan yang berterusan untuk masyarakat. Ini mengimbangi din dan dunia kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih, Doktor, untuk hari ini, ya.
0: Sama-sama.
1: Jumpa lagi nanti, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baru sebentar tadi, ya, saudara bersama dengan Dr. Ahmad Basri Ibrahim, Ketua Pengurusan Syariah PNB untuk Rancangan Tajaan Amanah Saham Nasional Berhad selama 30 minit. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik. Satu semangat, satu suara, satu jiwa demi Malaysia tercinta. Ayo, kita raikan bersama Hari Malaysia 2026 dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Walau berbeza budaya, kita tetap bersama melangkah seiring membina negara tercinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Malaysia 2026 daripada kami, seluruh warga kerja Radio Klasik.
4: Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak

Lawatan PM ke Maldives pertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Berita seterusnya, 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi. Menurut Kementerian Luar, usaha mendapatkan kepastian mengenai status setiap individu berkenaan terus dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan di kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kembali ke tanah air hari ini. Wisma Putra menegaskan berakhirnya penugasan SMART di lapangan tidak bermakna usaha mendapatkan kepastian mengenai status rakyat Malaysia terbabit telah tamat dan tidak mengubah status semasa mereka. Luar negara, susulan kejadian kapal karam di Laut Jawa, Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 diteruskan membabitkan lebih 600 anggota penyelamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Aiputu Sudayana berkata angka kematian kekal 6 orang. Pihaknya turut mengerahkan 622 anggota dan 12 kapal dalam operasi berkenaan. Setakat ini, seramai 108 penumpang berjaya diselamatkan. Punca kejadian masih disiasat. Di Aceh Tengah, seorang maut manakala 13 yang lain cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang waktu tempatan dan menjejaskan 7 kampung di 4 kawasan. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan. Runtuhan tanah serta lumpur turut menghalang beberapa jalan utama, jalan wilayah dan jalan tempatan selain merosakkan kediaman. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Michael Carrick meluahkan rasa kecewa berhubung keputusan kontroversi sistem video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City di Old Trafford. Carrick berkata jaringan Erling Haaland itu tetap disahkan walaupun pemain pertahanan United Enzo Fernandez dilihat berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Liga selepas hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Maldives bertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Masih lagi bertemankan saya, Sabina Arifin Sabarina, kekasih lama, sehingga pukul 2 petang nanti dalam Melodi Klasik. Selamat menjamu siara, selamat bekerja ataupun sedang mandu tu, senyum-senyum selalu ya. Menjadikan kami nombor satu di hati saudara kan. Dan saya juga nak menyapa Pak Lang Ipin dari Sungai Bakap. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Kak Rosnah Yus dari Kota Kinabalu Sabah ya. Dan ini pula Kak Mawar Sepi dari Melaka, Kak Liza Sulaiman dari Pontian Johor, Min Rahim dari Johor Bahru, dan Surya Kencana dari Putrajaya. Katanya Sabrina lama menghilang. Saya tak menghilang, saya ada je. Terima kasih mendengar Radio Klasik ya. Dan ini Cik Kasim Sulong juga, selamat tengah hari Kak Wan Noriza dan juga Kak Lang Jerantut ya. Jadi kepada saudara mungkin nak menghantarkan ucapan ataupun nak bertanyakan khabar, boleh saja hantarkan ucapan saudara mesti WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Kalau tadi kita dengar lagu daripada Kopratasa, Masihkah Kau Ingat Teringat Pada Siapa Tu, dan seterusnya kita dengar pula lagu daripada Datuk DJ Dave, Engkau Bayangan Hidupku. Thank you.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify
1: Melodi Club.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad ya bertajuk Kehadiranku yang telah dirakamkan pada tahun 1982. Saya juga nak menyapa Kak Kasman dari Bangi, katanya peminat Radio Klasik. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Dan Kak Roy Wonder Glow dari Kampung Tulang Rimau Johor Negeri Sembilan ya. Salam untuk Acik Normala Mat dari Pulau Tiga Parit Perak dan juga kepada rakan kita Pak Suzan dari Tanjung Dawai Kedah ya, katanya nak berikan ucapan ini untuk anak anda Farisha yang berada di majlis pentauliahan sukses di UMK Kampus Bacuk. Tanya semoga terus sukses ya, dan untuk anak-anak dan isteri yang turut hadir bersama-sama berhati-hati ketika memandu tak terkala balik ke kedai. Nampaknya setakat ini saja tugas Sabina untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari yang lain. Selepas ini bersama-sama dengan Nadia Ahmad dalam Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Andai kata saya tak sempat bacakan ucapan saudara, saya mohon maaf ya. Dan saya tinggalkan saudara dengan pantun ini. Bunga melur berjinjang-jinjang, bunga mawar dalam raga, minta doa umur panjang, lambat laun bertemu juga. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Koral. K-O-R-A-L. Koral. Koral adalah batu kapur yang terjadi daripada bahan-bahan yang dihasilkan oleh binatang-binatang kecil di laut.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Lagu-lagu irama pop ye-ye. Terus menghangatkan petang saudara. Dimastika Trusted.

Gadis manis di muka pintu, Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani. Pondok menjadi bangsal, bangsal ada di hujung desa. Usul menunjukkan asal, bahasa menunjukkan bangsa. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik. Bertemankan saya Nadia Ahmad, menggamit kenangan dalam ruangan Mestika Klasik 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Sebelum itu, terima kasih akan penyampai Sabarina, kekasih lama yang telah pun menemani saudara untuk ruangan Melodi Klasik. Ayo menggamit kenangan, dengar lagu-lagu irama pop yeye tahun 60-an, juga ada lagu-lagu popular tahun 70-an dan 80-an. Menggamit kenangan seketika nanti dengan lagu persembahan Salim I, lagu yang dinyanyikan bersama-sama iringan The Wisma, lagu bertajuk Dendangan Penyanyi Pujaan. Dan menanti selepas itu nanti ada Bintang Pujaan persembahan Hasna Harun bersama-sama Spiritual 70. Semuanya di Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Lagu persembahan Ellie Katz menghiburkan saudara pastinya. Waktu ini adalah Mestika Klasik. Terima kasih yang terus setia dengar Radio Klasik. Walau di mana juga saudara berada, dengar menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang layan terus lagu-lagu kenangan menerusi saluran 705 My TV dan di RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silakan muat turun sekarang juga. Terus ke telefon pintar saudara, boleh dengar Radio Klasik 24 jam tanpa henti walau di mana jua saudara berada. Terus berhibur dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu irama pop yeye tahun 60-an. Lagu persembahan Dato' Ahmad Jaiz menanti saudara dengan lagu bertajuk Indahnya Dunia Hatiku. Dan lagu persembahan Ramlah Aziz, lagu ini bertajuk Bertemasya. Semuanya di Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sukma, Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda, buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik, Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

Terus merancakkan petang saudara dengan lagu persembahan Junainah M. Amin. Lagu bertajuk Ratu Duniamu menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Terima kasih yang terus setia dengar Radio Klasik. Walau di mana jua saudara berada, nak kongsikan info trafik di lokasi saudara. Juga nak kongsikan pelbagai perkongsian kenangan. Silakan hantar menerusi nombor WhatsApp kami 0135656128. Berhibur sekejap lagi dengan lagu persembahan Datin Padu ke Julis Sudiro, lagu bertajuk Kau Hilang di Mata. Dan ini lagu persembahan Kasim Selamat dengan iringan The Swallows, lagu bertajuk La Oba, untuk saudara di Mestika Klasik.

Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Datuk Sharifah Aini, dipersembahkan oleh Datuk Sharifah Aini, juga pernah dimuatkan dalam filem Hapuslah Air Matamu. Lagu yang cukup menggamit kenangan, lagu bertajuk Pengorbanan. Terima kasih yang terus setia dengar Radio Klasik. Walau di mana juga saudara berada, layan terus lagu-lagu irama pop ye-ye yang kami hidangkan sebagai halu telinga saudara waktu ini sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih anda pun singgah ke laman Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Yang belum lagi, silakan cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Juga boleh teman berteman bersama-sama Nadia, cari saya dengan kata carian Nadia _ Klasik. Teruskan hiburan saudara. Lagu seterusnya rakaman tahun 1967, lagu bertajuk Janjiku, persembahan E. Karim Jaiz bersama-sama Levin Tones. Dan menanti selepas itu nanti ada lagu persembahan Hamidah Urif, lagu bertajuk Bila. Terus setia bersama-sama kami Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu persembahan Datuk Najib Hanif, lagu bertajuk Apa Khabar. Apa khabar agaknya saudara waktu ini? Setia dengar Radio Klasik menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar setia Radio Klasik yang layan lagu-lagu kenangan di Radio Klasik menerusi pelbagai platform. Terima kasih juga Pak Kaduk di Sarike, Sarawak. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan petang ini. Juga ada Kak Khalijah Talib di Peneruk Pontian. Layan lagu-lagu kenangan dan sempat hantarkan komentar ucapan ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Terima kasih. Yang lain-lain saya bacakan nanti namanya. Terus berhibur lagi, ada lagu persembahan M. Bakri sekejap lagi. Lagu bertajuk Berilah Berita. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan The Antarctics. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan S. Roha. Lagu bertajuk Selamat Jalan. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih saudara terus kekal setia dengar Radio Klasik waktu ini dan di konti siaran Radio Klasik bersama-sama Nadia waktu ini. Kita ada Encik Azman bin Hamid, Eksekutif Pemasaran NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar Encik Man kita?
1: Alhamdulillah,
0: ya?
1: Baik,
0: sihat. Alhamdulillah, katanya baru baik, baru sihat ni.
1: Ya, sebelum ni kita dengan program Maha kan,
0: ya.
1: 10 hari dekat sana, berpanas, berhujan sedikit.
0: Tapi tetap bersemangat lah.
1: Tetap
0: kan?
1: Bersemangat. Wow. Nak kongsi cerita yang menarik untuk semua pendengar-pendengar Radio Klasik.
0: Baik, silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, selamat petang. Didoakan untuk semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia. NESQ, minuman parti sarang burung walet 2 dalam 1. Baik untuk kesihatan dalaman kita, tuan-tuan. Dan juga kecantikan luaran. InsyaAllah saya doakan agar segala urusan kesihatan, urusan rezeki kita, InsyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, hari ini Nadia nak cerita apa? Mungkin Cik Iman nak kongsikan sedikit mungkin cerita, kisah kita yang mungkin di antara tuan-tuan yang mendengar sekarang ini. Kadang-kadang dalam hidup ni kan Nadia, kita ni terlampau sibuk ataupun terlalu sibuk untuk menjaga orang yang kita sayang dan juga orang lain sampai kita terlupa nak jaga diri sendiri. Kadang-kadang kita sebenarnya kita patut jaga diri sendiri dulu. Dari segi kesihatan, mungkin soal hati pun kita kena jaga diri kita juga. Jadi insyaAllah tuan-tuan, hari ini berikan sedikit ruang untuk diri sendiri. Pilih sesuatu yang baik, jadikan penjagaan diri sebagai satu amalan dan nikmati setiap hari dengan lebih bermakna. Jadi NESQ minuman parti sarang burung walet ini hadir sebagai salah satu pilihan untuk melengkapkan rutin harian tuan-tuan. Tak perlu nak tunggu badan ni rasa tak selesa, tak perlu nak tunggu usia ni semakin meningkat, kerana menjaga diri ni adalah sesuatu yang dalam bentuk penghargaan yang baik untuk diri sendiri. Kita mungkin tak mampu nak menghentikan masa, tuan-tuan, tapi kita mampu untuk memilih untuk menjaga diri sebaik mungkin. Jadi kalau di antara pendengar-pendengar yang sebelum ini ada mengalami sakit-sakit dalam badan kita, selalu demam, apa, tak bermaya kan, lemah-lemah, jadi untuk anda hari ini kita jangan selalu kata nanti dululah badan sakit, nanti dululah nak beli itu beli ini. Mungkin hari ini masa yang sangat sesuai untuk anda memilih ataupun membuat satu keputusan. Kita ubah ataupun hargai diri kita. Jadi kita manjakan diri kita dahulu sebelum kita nak bahagiakan diri orang lain. Saya tak nak tuan-tuan dalam keadaan di dalam hati ni kadang-kadang mulut ataupun wajah tak berbicara. Dalam hati ni saja yang aku ni dah lama dah meratap sakit ni. Aku ni saja je tak nak tunjuk. Tapi ibu dan ayah kebanyakannya dia selalu macam tu depan anak-anak. Jadi untuk anak-anak yang sekarang mendengar hari ini, apa yang NESQ nak tawarkan kepada anda adalah sesuatu yang dah ramai rasa gembira, yang dah ramai rasa serasi dengan mengamalkan minum minuman parti sarang burung walet, minuman tambahan untuk tubuh badan kita, untuk usus dalaman kita, untuk organ dalaman kita, untuk lutut kita dan juga untuk saraf, yang mana kebanyakan kebaikannya adalah melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan, mengawal bacaan-bacaan yang kita selalu risau dalam tubuh badan kita. Jadi tuan-tuan, tak perlu nak takut, tak perlu nak risau. Dengan harga yang kami nak tawarkan hari ini untuk anda, kita ada dua combo hari ini untuk anda semua. Masih lagi berlangsung Nadia, kempen beli dan menang pakej umrah kita. Untuk hujung bulan 9 ini mungkin kita akan tutup. Jadi berkesempatan untuk tuan-tuan, tak kisahlah ada yang maklum dengan saya, Cik Man, saya dah pergi umrah tapi tak jadi masalah pun. Umrah tu kalau menang adalah pakej bonus untuk anda. Yang utama ni, diri ni, Diri kita ni, siapa yang nak rawat? Kalau dalam usia dah semakin meningkat ni tuan-tuan, kadang-kadang kita kena buat keputusan sendiri. Jangan tunggu orang. Kalau rasa nak bangun pagi-pagi rasa sihat, nak bangun pagi-pagi rasa cergas, rasa tak ada lagi mencucuk-cucuk dekat tapak kaki ni, nak berjalan rasa ketat, itu ketat ini kan. Jadi semangatkan diri kita, yakinkan diri kita dengan produk yang dah tak asing lagi, permintaannya semakin meningkat dalam negara, luar negara untuk anda. Hari ini minuman parti sarang burung walet Nescu yang telah pun mendapat persijilan halal, ya, mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM. Mesti jangan nak rasa kalau produk luar tu kita tak tahu bahan apa yang mereka guna kan. Jadi untuk Nescu ni kita kilang kita sendiri, produk Muslim Bumi Putra kita sendiri, jadi kita yakin dengan produk kita untuk anda, ya. Harga untuk kempen beli dan menang pakej edisi khas umrah kita ini, harga untuk satu botol 250 ml ini harganya RM89. Dan untuk anda, saya datangkan dengan dua combo. Yang pertama, beli dengan dua botol harga RM150. Ni yang mana yang baru nak cuba, yang semakin dengar hari-hari Cik Man bagi tahu kan, tapi badan ni ada juga sakit. Kadang-kadang 3-4 pagi ni perut ni manggil. Pergi tandas nak membuang. Lepas tu membuang pula macam tak puas. Jadi kita tak nak. Kita nak tuan-tuan boleh mungkin dua botol ini untuk percubaan kita, serasi atau tak serasi. Jangan nak beli banyak-banyak. Saya tak paksa untuk tuan-tuan beli banyak-banyak. Beli dua botol dengan harga RM150 untuk tengok serasi tak serasi dengan tubuh badan kita. Ada orang makan macam-macam kan. Tapi kalau Nescu minuman parti sarang burung walet ni, kebanyakannya mudah serasi dengan imun tubuh badan kita. Itu yang pertama. Dua botol RM150 atau beli dengan combo yang kedua, iaitu pembelian 10 botol dengan harga RM250. Cukup berbaloi, cukup banyak manfaat, cukup jimat. Kalau diikutkan harga untuk 10 botol ni tuan-tuan, ada lagi orang nak minta, ada kurang lagi ke Cik Man? Cukuplah tuan-tuan, cukuplah. Untuk satu botol kita dah turun harga sampai RM25. Mana ada orang buat harga macam ni? Di Nescu saja yang nak beri kepada anda. Jadi nak buat tempahan, nak beli sekarang, telefon kita di talian 013-245-5548 013-245-5548 atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348 016-200-4348. Jadi saya buka tawaran promosi hari ini sampai jam 9 malam. Nak tahu macam mana nak menang ke, nak masuk maklumat diri ke, tak apa, kita akan sambung selepas ini. Yang paling penting, keputusan di tangan tuan-tuan. Nak sihat, nak gembira, nak yakinkan diri, dapatkan promosi dan juga tawaran yang Nescu berikan untuk hari ini.
0: Ya, memang berbaloi-baloi. Baik, kita berhibur seketika dengan lagu persembahan Aromzi bersama-sama The Hooks, Burulah Mestika Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dengan Cik Man kita di konti siaran Radio Klasik. Dah pun diberitahu harga promosi yang cukup istimewa tadi.
1: Ya.
0: Dua botol dengan harga RM150. Ataupun pakej kedua?
1: 10 botol, RM250.
0: Kalau saya ambil 10 botol, Cik Man.
1: Betul, saya sangat setuju. Kalau tuan-tuan tak boleh nak habiskan untuk minum 10 botol ini, jangan risau. Kita, produk kita, bukannya ada orang tanya yang kenapa buat pakej 10 botol ni, Cik Man, dengan harga apa sekian kan, RM250 kan. Adakah ini produk yang 6 bulan lagi nak expired ke? Tak. Kalau tuan-tuan tak percaya, produk tu nanti sampai depan rumah, tengok. Bulan ni saya masak, bulan ni keluar daripada kilang, bulan ini juga sampai di tangan tuan-tuan. Produk kita, dia punya jangka hayat dia setahun. Tak jadi masalah untuk anda nak simpan. Yang paling penting cara simpanan itu. Jangan terdedah cuaca yang panas ataupun tempat-tempat yang ada cuaca panas, kerana dia sangat sensitif dengan panas lah. Kalau dah buka botol ataupun tutup tu, tuan-tuan, simpan dalam peti ais. Jangan simpan dekat sejuk beku. Sekarang jenuh pula nak goncang-goncang untuk rondak kan. Jadi simpan saja di bahagian suhu apa minuman air itu sedap bila kita minum sejuk-sejuk. Ataupun ada orang juga macam-macam kainah orang, Nadia. Saya tak minum air sejuk ni. Saya minum air panas aja katanya kan. Boleh tuan-tuan, tak jadi masalah. Kalau nak minum dengan air panas, boleh. Nak campur dengan teh tarik ke, kopi panas ke, teh o panas ke kan, boleh. Campurkan saja pati sarang burung walet ini 2 sudu ke 3 sudu ke, tak jadi masalah. Ada orang dia nak minum campuran macam tu, boleh, tak jadi masalah pun. Tak ada pantang. Di Nescu ni, pantang letak pasti habis.
0: Itu je pantang dia.
1: Yang lain tak ada masalah. Kalau tuan-tuan yang ada makan ubat-ubatan hospital yang berjadual, jangan ditinggalkan. Ada setengah orang tu, dah ada Nescu, ini tak nak boleh makan. Jangan tuan-tuan. Produk Nescu ni adalah minuman tambahan untuk energi dalaman kita, tingkatkan sistem imun dalam tubuh badan kita, memberikan satu kumpulan ejen untuk menentang virus-virus luar nak masuk ni. Orang kata ada pendeka dalam diri ni. Barulah kuat sikit. Ini tidak. Setiap-tiap minggu, ngapa Malik tak pergi surau kan? Aku badan ni dada ni rasa macam sesak lah. Lepas tu kerap batuk lah. Lepas tu batuk pula rasa tak selesa, cepat pening kepala. Itu yang tak boleh nak berjumpa koma tu di surau masjid tu kan. Jadi kita tak nak. Biar diri kita dalam satu bulan tu tanpa ada sakit-sakit yang kita tak nak tu lah. Ini ada memang ada orang macam tu. Tiap minggu dia sesama. Lepas tu minggu depan tu pula lagi demam. Minggu depan ni sebab sistem imun dalam tubuh badan kita tak kuat. Jadi nak kuatkan sistem imun tu, tuan-tuan, jom kita ikhtiar sehat. Jom kita minum minuman pati sarang burung walet ini. InsyaAllah ikhtiar sehat, doa dan tawakal kita. Dah ramai orang dekat luar sana yang dah gembira, yang dah sebelum ini solat di kerusi roda lutut sakit, solatnya dah berdiri baik, sekarang nak lipat kaki apa semua. Makcik-makcik yang sebelum ini jemur baju, masuk balik rumah rasa macam nak pitam, berpeluh-peluh, rasa nak baring tidur manjang. Kita nak kuatkan tenaga kita. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan promosi kita yang apa yang kami nak tawarkan kepada anda yang baru nak cuba. Saya tak kisah, saya tak sarankan untuk untuk beli yang 10 botol. Yang baru nak cuba, baru nak kenal produk Nescu ni, boleh dapatkan produk 2 botol dengan harga RM150 atau 10 botol harga RM250. Masing-masing ada cas perhantaran, yang mana nak beli secara COD, barang sampai baru bayar, atau boleh datang di mana-mana cawangan Nescu berhampiran dengan tuan-tuan, datang secara walk-in waktu pejabat. Jadi satu bonus yang saya nak cerita tadi, Nadia, untuk kempen beli dan menang pakej umrah kita ini, di kotak Nescu itu ada satu QR code. Bukan QR duit ya. QR code untuk kita masukkan nama kita, maklumat diri kita, nanti dia secara automatik akan masuk dalam sistem kita. Jadi tamat sahaja kempen beli dan menang pakej umrah ni besok, kita nak cari 20 orang tau. 20 orang dengan pakej setiap seorang RM10,000. Pergi umrah biasa RM6,000-7,000. Tapi di Nescu kami nak bagi RM10,000 untuk anda. Makna yang mana tak pernah naik kereta api laju kan? Lepas tu hotel tu nanti kita buka-buka je tingkat hotel tu, Masya Allah dekatnya Masjidil Haram kan. Jadi pengalaman dan juga kenangan itu sangat-sangat indah. Tak semua orang boleh dapat tau. Tapi mungkin rezeki anda dengan beli nilai RM150 ataupun RM250, tiba-tiba nama anda layak sebagai pemenang. Masya Allah, seronoknya kenangan ini. Jadi untuk anda yang terlepas nombor telefon, hubungi kami sekarang di talian untuk buat tempahan 2 botol RM150 atau 10 botol RM250 berbaloi sangat. Harga asal 1 botol dah RM90. Jadi tuan-tuan, hubungi kami di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Ingat, nak cantik, nak sehat, Nescu sentiasa bersama hati anda. Ingat, promosi ini saya buka sampai jam 9 malam ini saja. Yang mana nak tambah stok, yang mana nak berniaga sikit-sikit, boleh untung ke Cik Man? Boleh, tak jadi masalah. Telefon untuk dapatkan produk Nescu dan juga tawaran yang kami berikan hari ini. Dan juga terima kasih kepada Nadia. InsyaAllah lain waktu, lain masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Menanti sekejap lagi ada lagu persembahan Dato' M. Sharif bersama-sama The Zurah 2. Lagu bertajuk Oh Kekasihku. Dan ini lagu persembahan J. Kamisah bersama-sama iringan The Wisma. Sayang, sayang, terus setia di Mestika Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

Lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah, lagu bertajuk Penyiksaanku. Waktu sekarang ini 3:40 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengan Radio Klasik. Yang dapat menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Abang Din Pau di Kampung Seri Serendah, hadir dari Site Gamuda IBS Banting katanya. Cuaca panas terik sangat ni Nadia, apapun kerja tetap jalan. Radio Klasik sentiasa ada kan, layan terus katanya. Terima kasih. Dan kita ada Induk Maimun juga setia waktu ini ke Asma Jamiran. Hai, selamat petang Abang Kasim bin Osman di Kampung Batu 3. Di mana agaknya ni? Kampung Batu 3 di Kapar Kelang. Orang Selangor katanya merancakkan lagi petang ini di Mestika Klasik. Terimbau kenangan zaman 60-an katanya. Juga ada Kak Ram di Lubuk Cina Melaka. Selamat petang. Selamat bertugas DJ Nadia katanya. Terima kasih layan lagu-lagu kenangan waktu ini di Mestika Klasik. Asik. Baik, terus berhibur. Lagu seterusnya menanti saudara sekejap lagi. Ada lagu persembahan M. Osman. Lagu bertajuk Dendang Patah Hati. Sebuah lagu joget tapi dalam genre pop. Dan juga lagu persembahan Fatimah Razak. Lagu bertajuk Ku Tunggu Tak Tiba. Menanti saudara. Terus setia. Pastinya di

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

Tambahan Julie Remy, ku tetap bahagia. Baiklah saudara, masih ramai pemandu yang membelok atau menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Sikap sambil lewat ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya yang lain dan meningkatkan risiko kemalangan. Ingat, lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan saudara, tetapi satu bentuk komunikasi yang memberitahu niat dan pergerakan saudara kepada pemandu lain. Kegagalan menggunakannya bukan sahaja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa saudara. Jadi jangan mengharapkan orang lain dapat membaca fikiran saudara. Berikan tanda isyarat lebih awal, semak cermin sisi dan pandang belakang serta titik buta, dan pastikan juga laluan selamat, kemudian barulah membelok atau menukar lorong. Kami doakan agar perjalanan saudara selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memandu dengan penuh berhemah. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik. Sekejap lagi ada lagu persembahan Rozia Latif. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan The Jayhawkers. Lagu bertajuk Kau Ku Tunggu. Dan ini lagu persembahan Husin Ismail. Lagu bertajuk Hanya Doa. Kami doakan yang terbaik untuk saudara. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomunikasi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dandan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
5: Radio Klasik di Ipoh, 88.3.
6: Melepasi pukul 4 petang waktu sekarang ini, saudara. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik. Assalamualaikum buat saudara yang mungkin baru saja dengar Radio Klasik. Saya Nadia Ahmad menemani saudara insyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti. Lagu-lagu menggamit kenangan tahun 70-an dan 80-an menghiburkan saudara untuk jam ini. Lagu menanti saudara sekejap lagi ada lagu persembahan Azizul Khamis, lagu bertajuk Kasih Kemana Menghilang. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara, terus kekal jadikan kami pilihan nombor satu di hati saudara. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.12 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci lagi menyucikan. Maka sesiapa sahaja daripada kalangan umatku yang menemui waktu salat, maka hendaklah dia menunaikan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan sanad yang sahih.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.12 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.15 minit malam nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Sekejap lagi ada lagu persembahan Salamiah Hasan, lagu rakaman tahun 1975, lagu bertajuk Perpisahan. Dan lagu ini persembahan Datuk Nasir Wahab, Sebuah Janji Tak Bererti.

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Datuk Dahlan Zainuddin, lagu yang juga pernah dimuatkan dalam filem Kisah Seorang Biduan dengan tajuk lagu yang sama, Kisah Seorang Biduan, pada tahun 1979. Selamat petang Azhari bin Muhammad Saad ataupun Wak Azhari JDT di Taman Mawar Fasa 7 Sandakan Sabah. Siaran di Sandakan cukup jelas menerusi frekuensi 91.1. Cuaca hari ini pun cukup cerah DJ Nadia. Kemana saja radio klasik tetap di hati. Lagu-lagu yang disiarkan juga sungguh menggamit kenangan. Nak ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada keluarga yang berada di Pontian, Johor, dan semua yang mengenali diri ini tak kira di mana jua berada, dengan ucapan semoga semuanya sihat-sihat sahaja. Terima kasih Wak Azhari JDT. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan petang ini di Mestika Klasik. Juga ada kiriman daripada Kak Yah Askar di Taman Daskoh, Kuala Kerai, Kelantan. Lagu-lagu petang ini cukup menggamit kenangan. Terima kasih. Ada Kak Wan Noriza, cukup terhibur dengar lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah tadi. Juga ada Nin Banjari. Hai, selamat petang untuk semua pendengar setia Mestika Klasik. Kita berhibur dengan lagu seterusnya, lagu persembahan Nori Nur. Usah turutkan, lagu ini dirakamkan pada tahun 1983 dan menyusul selepas itu nanti ada lagu persembahan Sweet September, Hatiku Kau Guris Luka.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.
4: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1.

lagu menggamit kenangan tahun 1971. Lagu bertajuk Kasih Hilang Sekejap. Lagu persembahan Sanisa Huri. Terima kasih terus setia dengan Radio Klasik. 5 petang, kita akan berehat seketika memberi laluan kepada berita utama 5 petang. Sekembalinya nanti, saudara akan dapat dengar ulangan Cubit-Cubit Manja pada pukul 5.15 minit petang dan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Ini lagu persembahan Black Dog Bone, lagu menggamit kenangan tahun 1979, lagu bertajuk Ku Utuskan Doa. Semuanya di Mestika Klasik, Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Koral. K-O-R-A-L. Koral. Koral adalah batu kapur yang terjadi daripada bahan-bahan yang dihasilkan oleh binatang-binatang kecil di laut.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: 1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowance kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis, hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu.
2: Dan time untuk exam datang. Tapi kalau ada pensyarah ataupun pendidik yang kalau diberikan wang nak tukar your grade pun mudah, itu bahaya. Kalau ada keputusan yang tidak menyenangi kita dan kita boleh nyokong, membayar, menjukut dan merosakkan, merasuah untuk membuka keputusan itu, itu akan dimasalahkan. Kerana apa yang akan berlaku adalah di kemudian.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak, Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
3: Baik Diati, pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, Kahoot Game dan World of Expression, turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
4: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Bahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
5: Tetapi perkara ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penyelarasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awal itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita barangkali lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. That signage tu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowan anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Cubit, cubit manja.
1: Wah, cantik sungguh selendang yang Dr. Asri bagi ni. Sukanya. Memang dia tahu warna kesukaan aku.
2: Selendang? Kau dapat selendang?
1: Kenapa? Cemburu Eleh. Bukan aku je dapat tau. Si Bella dapat, Shima dapat, Kak Sofia pun dapat. Tak sia-sia dia pergi khusus kat Cambodia tu.
2: Ini bukan kes cemburu lah. Masalahnya, kenapa dengan korang dibagi selendang? Dekat aku ni, yang naik basikal sama-sama, panjat gunung sama-sama, tapi dia cuma bagi magnet peti sejuk. Tak sukalah dia ni. Memang kedekut. Haji Bahir.
1: Dah tu je yang sesuai untuk engkau. Terima je lah, Suzana.
2: Kita lupakan Dr. Asri tu lah. Jom kita pergi melawat Adi kat Langkau.
1: Nak, Adi? Kebetulan memang aku teringat dia lah, Suzana. Memang aku nak ajak kau ke sana pun. Hari tu, aku ada beli sikit buatan untuk dia. Dah alang-alang kau pelawa ni, setuju sangatlah aku. Jomlah, tempah tiket kapal terbang. Jom.
2: Kita naik kereta api lah, Suraya, nak. Sambutan kereta api Sarung 2026, KS26, sempena Hari Malaysia 16 September ni. Kereta api tu kan, kalau kau nak tahu, akan ke 10 bandar di seluruh negara. Sempena ulang tahun ke-10 acara tu.
1: Wah, hebatnya.
2: Program ni kan antara sambutan Hari Malaysia tau, yang mendapat sambutan menggalakkan. Selain Langkawi, Padang Besar dan Kuching menjadi 3 wajah baru dalam keluarga kereta api Sarung.
1: Yelah, patutlah makcik aku semalam beria telefon aku cakap nak pergi Padang Besar minggu ni.
2: Padang Besar membuka lembaran baru di pintu sempadan utara negara. Langkawi membuktikan semangat kereta api Sarung tidak terikat pada landasan semata-mata. Dan Kuching pula membawa gerakan ini merentas Laut China Selatan, mendekatkan sambutan kepada semangat sebenar Hari Malaysia.
1: Yelah, ulang tahun ke-10 tu bukan sekadar meraihkan perjalanan penganjuran kereta api Sarung. Sebaliknya, menjadi simbol tradisi dan warisan yang dikongsi bersama-sama rakyat Malaysia tau, Suzana.
2: Tahu pun kau. Kejap. KS26 ni ada lagu rasmi tau. Judulnya Joget Sarung. Yang mengangkat kepelbagaian budaya serta semangat kebersamaan rakyat Malaysia.
1: Habis tu? Macam mana kita nak tahu pengisian program tu, Suzana?
2: Maklumat lanjut mengenai lokasi pertemuan, waktu berkumpul dan pengisian program akan diumumkan secara berperingkat menerusi saluran rasmi Loko dan Kereta Api Sarung.
1: Cantik sangatlah tu. Bolehlah aku pakai selendang ni nak pergi Langkawi nanti. Cantiknya. Terpesona pula aku dengan kelembutan fabric ni. Mana pula kau nak pergi tu? Suzana? Suzana?
3: Nak pergi sini. Klinik, nak pergi klinik.
4: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Lagu-lagu menggamit kenangan pastinya dalam ruangan Mestika Klasik. Dan telah pun ke udara tadi ulangan Cubit-Cubit Manja yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Azura Lisa Aziz. Nantikan pula rancangan Adila, Aku Dia dan lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Kapila, Merindu Tanpa Kata.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Tibalah waktunya untuk rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Kiriman ceritan kali ini bertajuk Kambau Kisah yang Dilupakan. Kiriman daripada DSPB Mansur bin Haji Omar di Labis, Johor. Tiga buah lagu yang bakal menghiasi ceritan kali ini ialah lagu bertajuk Darah Satria, juga lagu persembahan Puan Sri Saloma bertajuk Perwira, dan lagu ini inilah barisan kita. Dan ceritan ini akan disampaikan oleh Azlan Omar, juga disunting oleh Azlan Omar. Terima kasih kepada penerbitnya, Adalia Nasharuddin. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami dalam rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu.
2: Malam yang pekat dan dingin menyelubungi kawasan peladangan Getah Kambau pada tanggal 28 Jun 1950. Di sebuah balai polis kayu yang terletak jauh di pedalaman Kota Tinggi, suasana sunyi sekadar bertemankan bunyi cengkerik dan deruan Sungai Kambau. Tatkala jam menunjukkan tepat pukul 3 pagi, apabila maut mula mengintai dari bilik kegelapan hutan ladang getah yang tebal. Selamat bersua kembali dalam rancangan Aku, Dia dan Lagu. Perkongsian aku hari ini bermula dengan sebuah naskah sejarah yang hampir luput dari ingatan, diputar kembali untuk tatapan jiwa kita. Ini kisah benar, bukan kisah rekaan, melainkan coretan darah dan air mata yang diceritakan oleh Pak Mufati bin Dasiman, seorang bekas konstabel khas berusia 80 tahun dari Felda Aring Timur. Beliau mendengar sendiri perincian malam berdarah itu daripada Kordi, iaitu salah seorang anggota special constable yang menjadi saksi hidup serang hendap balai polis Kambau. Sebelum malam berdarah itu bermula, suasana di dalam balai sebenarnya sudah diselubungi amaran berjaga-jaga. Kopral 1950 Saad bin Abdul Rahman, selaku ketua balai polis, merupakan seorang pemimpin yang berpandangan jauh dan tegas. Setiap kali anggota masuk bertugas dan mengambil posisi, beliau tidak pernah jemu mengingatkan barisan anggotanya untuk sentiasa berwaspada pada tahap tertinggi, kerana beliau tahu ancaman komunis semakin mengganas dan balai-balai polis terpencil kini menjadi sasaran utama musuh. Ingat semua, sentiasa buka mata dan telinga, pesan Kopral Saad dengan nada berat sambil memandang tepat wajah anak-anak buahnya. Jangan leka, ingat apa yang berlaku kepada rakan-rakan kita dalam tragedi berdarah Balai Polis Bukit Kepong pada 23 Februari lepas. Baru 4 bulan berlalu dan darah mereka masih belum kering lagi. Kita tidak boleh membiarkan balai kita menerima nasib yang sama. Pertahankan tempat ini dengan nyawa kita. Pesanan keramat itu terpahat kemas dalam dada setiap anggota, termasuk 20 anggota Special Constable yang kebanyakannya masih muda waktu itu. Tepat 3 pagi, ramalan Kopral Saad menjadi kenyataan. Balai Polis Kambau yang mengawal keselamatan kawasan peladangan dengan kepadatan lebih 4,000 penduduk itu tiba-tiba dikepung rapat oleh kira-kira 80 pengganas komunis yang bersenjata lengkap. Kordi yang bertugas sebagai pengawal pos malam itu terpandang kelibat sosok tubuh cuba menerobos pagar keselamatan. Apabila kata laluan yang diminta tidak bersambut, setelah 2 kali kata laluan diminta masih tidak berjawab, Kordi melepaskan tembakan tepat ke arah musuh. Sosok tubuh itu tersungkur atas gelungan dawai parameter yang menjadi skim pertahanan balai. Musuh rebah dan serta merta badai peluru dari segenap penjuru menghentam struktur kayu balai tersebut. Namun, pihak polis telah bersedia menghadapi kemungkinan itu. Tembak-menembak berlaku dengan begitu hebat dan dahsyat sekali. Dalam rancangan jahat mereka, pihak komunis terlebih dahulu bertindak agresif menembak dan memutuskan wayar alat perhubungan telegraf balai. Tindakan ini bertujuan untuk memutuskan talian hayat kami daripada dunia luar. Membiarkan balai itu terasing tanpa bantuan. Namun, musuh nyata tersilap percaturan. Di sinilah lahirnya sebuah keberanian luar biasa daripada mata-mata 12417 Zainuddin bin Haji Kecil. Ketika peluru bersimpang siur merobek dinding balai dan serpihan kayu berterbangan, mata-mata Zainuddin tidak memikirkan tentang keselamatan dirinya. Sambil merangkak, dia memanjat kerusi. Meskipun dihujani peluru tajam, beliau bertekad kuat mesti menyambung kembali wayar telegraf yang terputus. Setiap saat adalah pertaruhan antara hidup dan mati waktu itu. Dengan tangan yang menggigil, namun hati yang cekal, beliau berjaya. Beliau berjaya mencantumkan kembali wayar tersebut. Hasil keberaniannya yang tidak masuk akal itu, mesej kecemasan berjaya dihantar dan menembusi ibu pejabat polis daerah IPD Kota Tinggi. Tindakan heroik inilah yang menjadi asbab besar beliau dianugerahkan pingat keberanian pada September 1950 sebagaimana yang dilaporkan oleh media massa ketika itu.

Sementara itu, keadaan di medan tempur semakin kritikal. Bunyi letupan dan berbalas tembakan bergema memecah keheningan malam perladangan Kambau. Di berek yang terletak bersebelahan, isteri dan 7 orang anak kopel Siraj terperangkap dalam ketakutan yang amat sangat. Berpelukan di bawah runtuhan peluru dan dinding kayu yang pecah. Melihat pasukannya diserang bertubi-tubi tanpa henti, kepimpinan Kopral Saad sekali lagi diuji. Di tengah-tengah kekalutan itu, beliau sedar bahawa simpanan peluru mereka amat terhad berbanding jumlah musuh yang begitu ramai waktu itu. Dengan kebijaksanaan taktikalnya, Kopral Saad bergerak dari satu posisi ke satu posisi sambil menjerit memberikan arahan. Sabar, sabar, sabar semua. Jangan lepaskan tembakan rambang. Jimatkan peluru tu. Lepaskan tembakan hanya bila sasaran tepat aja. Jangan biarkan musuh tahu yang peluru kita terhad. Strategi ini berjaya mengelirukan pihak komunis yang menyangka pasukan polis mempunyai bekalan peluru yang mencukupi untuk bertahan lama. Namun, perjuangan ini menuntut titisan darah yang mahal. Penolong Ketua Polis Balai, Korporal 6824, Haji Siraj bin Haji Mansor, cedera parah malam itu akibat terkena tembakan tepat di bahagian muka. Beliau rebah berlumuran darah. Pada saat-saat getir itu, Korporal Saad segera meluru dan berada di sisi sahabat seperjuangannya itu sambil memegang erat tubuh Korporal Siraj yang semakin lemah. Korporal Saad terus membisikkan kata-kata semangat dan kalimah suci, menguatkan jiwa sahabatnya agar terus bertahan. Sambil menahan sebab, Kopral Saad kembali mendongak, lantas melaungkan arahan kepada anggota lain untuk terus mara berjuang. Kopral Siraj akhirnya menghembuskan nafas terakhir sebagai wira di hadapan rakan-rakan sekubunya sebelum bantuan sempat tiba. Apabila fajar mula menyingsing, deruan enjin helikopter menyelamat akhirnya memecah ruang udara hasil daripada mesej telegraf yang berjaya dihantar oleh mata-mata Zainuddin. Kehadiran bantuan udara ini mengejutkan pihak komunis lalu memaksa mereka bertempiaran, bertaburan, berundur ke dalam hutan. Menurut catatan sejarah Akhbar The Singapore Free Press bertarikh 29 Jun 1950, peristiwa ini mencatatkan sejarah sebagai pengevakuan perubatan udara pertama, helicopter evacuation, menggunakan helikopter sejak darurat Malaya bermula, di mana mangsa yang cedera diterbangkan terus ke Hospital Besar Johor Bahru.

Bila keadaan kembali tenang, halaman balai bertukar menjadi saksi pertempuran yang menggetarkan jiwa. 7 mayat pengkanas bergelimpangan terbungkam di hadapan balai. Manakala 5 lagi mayat ditemui kurang 1 batu dari situ, seminggu kemudian, masih dalam keadaan beruniform bintang 3 dan disahkan mayat yang dipercayai ditinggalkan oleh komunis yang melarikan diri dalam keadaan tergesa-gesa meninggalkan balai polis tersebut. Berdasarkan penulisan pengarang Harold Soh dalam akhbar The Straits Times tahun 1965 bertajuk The Forgotten People, malam itu menyaksikan puluhan komunis cedera parah, manakala 2 pekerja ladang tempatan turut menjadi korban kekejaman mereka. Atas kepimpinan, keberanian dan kecekalan yang tiada tolok bandingnya, Korporal Saad dan mata-mata Zainuddin telah dianugerahkan pingat Colonial Police Medal for Gallantry. Korporal Saad kemudiannya dinaikkan pangkat ke Sarjan atas jasa besarnya. Manakala, jenazah Oleyerham Korporal Siraj dibawa pulang dengan bot polis merentasi Sungai Kambau ke Sungai Sedeli sebelum dibawa dengan kenderaan penuh penghormatan istiadat ke tanah kelahirannya di Pontian, Johor. Hari ini, Kambau seolah nama yang hilang. Penempatan ladang yang dahulunya meriah dengan lebih 4,000 orang penduduk kini telah hilang bertukar menjadi ladang kelapa sawit yang sepi dan hanya dihuni segelintir pekerja asing. Namun, di sebalik kesunyian pokok-pokok sawit itu, siapa sangka, di sinilah pernah ada satu kisah yang sangat hebat tentang sekumpulan wira yang enggan tunduk pada penceroboh. Bagi mengenang jasa dan pengorbanan suci mereka yang menggadaikan nyawa, kisah tentang keberanian serta rela berkorban demi menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan. Meskipun musuh tidak terbilang ramainya, mereka wira yang tak pernah didendang untuk kita kenang. Mengakhiri perkongsian dalam rancangan Adila, aku titipkan sebuah lagu patriotik penuh azimat bagi mengenang jasa mereka, prajurit tanah air.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Ritma Klasik, menemani petang dan malam saudara.

0: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Radio Klasik menggamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Alhamdulillah, menjangkau ke pukul 6 petang ini, saudara bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan yang akan menemani saudara selama 6 jam untuk segmen Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam. Terlebih dahulu, terima kasih buat rakan penyampai sebentar tadi, Nadia Ahmad yang telah pun selesai temankan saudara menerusi Mestika Klasik. Selamat petang saudara yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Semoga perjalanan petang ini dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Dan buat saudara yang baru je nak memulakan tugasan shift malam macam saya ni, saya ucapkan selamat bertugas. Apa saja yang sedang saudara lakukan petang ini, teruskan bersama-sama dengan saya di Radio Klasik. Saya akan menjadi teman setia saudara dengan lagu-lagu kenangan yang sentiasa membawa kita kembali kepada cerita dan zaman yang pernah kita lalui. Dan untuk saudara yang nak kongsikan dengan saya apakah menu petang saudara, boleh hantarkan terus di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Saya nak mulakan siaran Ritma Klasik dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Me dengan lagu yang bertajuk Cintamu Mekar di Hati. Semuanya untuk saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Jangan ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Uji Rashid dan Hail Amir, lagu yang bertajuk Menunggu Nasi Minyak. Lagu itu dirakamkan sekitar tahun 1976, baru saja menghiburkan saudara. 6:19 minit petang ketika dan waktu ini. Saya dah terima banyak kiriman di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Yang ini daripada Nur Diana Najwa. Katanya, petang ini saya makan cucu udang sahaja untuk pengetahuan DJ yang bertugas. Baiklah, terima kasih. Kalau ada lebih, saya nak sikit. Okey, baik. Dan seterusnya, Pak Maon dari Taman Villa Saujana, Kinarut Papar. Salam DJ, saya ini on the way ataupun dalam perjalanan balik rumah dari ambil cucu di sekolah. Dan jalan agak sibuk pada hari ini, tapi mujurlah DJ butuhkan lagu-lagu yang menggamit kenangan, hilang sedikit stres di jalan raya ni. Terima kasih DJ, sama-sama. Dan seterusnya, daripada Kak Wan Noriza yang berada di Yan Kedah, untuk pengetahuan Syazmel, cuaca petang ni masih dalam jerebu dan pembakaran jerami padi. Jawabnya, memang akak duduk rumah je lah. Gunung jerai petang ni pun tak nampak dari rumah akak. Itu dia. Kalau cuaca dekat tempat saudara tidak begitu baik, nak-nak lagi dalam musim jerebu ni, jangan berada di luar, eloklah duduk dekat dalam rumah. Terima kasih Kak Wan Noriza. Dan seterusnya, Encik Joy, salam DJ, petani orang rumah jamu pulut udang dan juga kopi kampung, jemput semua. Saya ada pertanyaan, macam mana rupa bentuk pulut udang tu? Sebab apa saya tak pernah makan pulut udang. Okay, kalau Encik Joy ada gambar, hantarkan terus gambarnya di WhatsApp Radio Klasik. Dan seterusnya, Pok Cik dari Baling Kedah, ada pantun lah petang ni. Makan petang keluar ke pekan, kedai mamak banyak orang, aku pesan roti terbang, balik rumah mi segera juga yang makan. Tukang buat roti hari ni off day lah pula petang ni. Alamak tuan, sedih saya bacanya. Apapun, terima kasih lah untuk pantunnya Pok Cik yang berada di Baling Kedah. Dan untuk saudara yang nak hantarkan lagi ucapan ataupun apakah menu petang saudara, boleh hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik. Dan saudara, sekejap lagi, tepat pada pukul 6:30 minit petang, sama-sama kita ikuti Biz On Air, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan hari ini, Cik Sharifah akan bersama-sama dengan Puan Fairuzah yang mengusahakan barangan wangian. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu yang bertajuk Lagu Rindu. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, Menggamit Kenangan.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum, ini Puan Fairuza ke?
2: Ya saya. Waalaikumsalam. Siapa ni ya?
1: Saya Cik Sharifah. Hari tu saya ada dapat maklumat tentang perniagaan Puan Fairuza ni daripada Abang Herman.
2: Abang Herman.
1: Ya.
2: Okey. Apa boleh saya bantu?
1: Itulah dikata Puan Fairuza nak kongsikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan latar belakang perniagaan Puan Fairuza ni. Boleh tak kongsikan?
2: Boleh. Apa salahnya? Okey, jadi kami punya bisnes ni nama dia Bau Malaysia. Merupakan apa ni, jenama tempatan yang kami fokus kepada produk wangian dan barang-barang handmade macam candle, diffuser, essential oil. Dan coming soon, akan datang ni, kami akan ada perfume badan EDT.
1: Wow, okay. Bawa yang macam mana yang mendapat sambutan hangat tu?
2: Sekarang ni, kami siap sambutan hangat antara kami punya produk ni adalah candle. Sebab kami buat berlandaskan minuman macam yang famous sekarang ni, the ice syrup Bandung. Bau dia memang sedap. Feedback daripada customer kami, bau tu lebih kurang macam bau ais sirap Bandung lah. Tapi disebabkan rasa sirap Bandung tu, kalau dia rasanya lain lah. Tapi kalau dia bau tu, kami campurkan dengan bau yang sedap untuk kita hirup lah. Lilin yang kami buat ni, dia masukkan dekat dalam jar, dalam apa tu, balang. Balang yang kecil. Jadi bakar sajalah, keluarkan aroma wangian macam
1: tu lah. Macam buku tu lah.
2: Macam buku, tapi buku tu dia pakai tu, macam sebut-sebut kan. Macam kami ni berbentuk lilin lah.
1: Bentuk lilin. Ikut citarasa penggunanya lah. Nak bau yang macam mana ya? Antaranya lagi?
2: Yang sekarang ni kami baru je launch. Ada bauan ais lychee mint. Ada peppermint smell kat situ. Bau peppermint tu. Dan juga air limau frost. Air limau frost ni yang menariknya. Siapa-siapa yang cium bau ni, dia akan teringat dekat satu spesifik bau minuman yang kita selalu minum daripada kecil sampai sekarang. Saya tak nak bagi tahu. Pembeli kena membeli supaya dia bila dicium tu, kenallah bau ni. Macam tu.
1: Saya tertarik juga tu bila ada aroma tu dikaitkan dengan minuman, makanan dan sebagainya kan. Mungkin Puan Fairuza juga boleh jelaskan apa keistimewaannya lilin yang sebegini ya.
2: Okey, sebenarnya saya dapat inspirasi untuk buat lilin ni bila saya pergi kedai-kedai estetik lah dekat Ipoh ni banyak. Produk kami ni main base dia dekat Ipoh lah. Jadi bila pergi tu nampak air tu macam cantik lah pula dia. Macam contohlah ais macam strawberry ke apa kan. Cantik dia olah ni. Jadi saya ni pula seseorang yang suka bau wangian. Jadi daripada situ saya olahkan dia menjadi bau. Macam lilin tak boleh makan tapi boleh bau. So yang specialnya kita punya produk ni, candle ni, kita bawa balik karakter ataupun benda-benda yang kita biasa minum, kita suka dulu. So bila kita letak bau ni dekat dalam rumah, dia remindkan kita, dia mengingatkan kita zaman dulu ke, zaman sekolah, zaman kat kolej. Kita sukalah bau ni. Itu sebab kita orang punya bauan ni untuk lilin ni sendirilah. Lilin ni saja kita orang base daripada apa yang customer suka.
1: Kiranya menggamit kenangan jugalah ni.
2: Betul, menggamit kenangan.
1: Sejak bila agaknya beroperasinya perniagaan Cik Fairuza ni?
2: Dulu kami buat secara kecil-kecilan masa tahun 2023. Masa tu candle tak ada lagi. Sebab masa tu famous lah, popular dengan essential oil. Jadi kami pun buatlah bau-bauan essential oil. Yang menariknya, bau-bauan kami ni, nama dia sendiri tu pun kami guna nama bahasa kebangsaan lah. Kalau bau rose, kita orang letak mawar. Kalau apa ni, mango, mangga. Lepas tu delima, semua bau-bau buah-buahan lah yang manis-manis, dan ada juga lavender. Masa tu saya ada kerja lain lah masa tu. Jadi itu sebab yang apa ni, Bau Malaysia ni, kesambilan masa dulu. Just nak test market lah. lah masa tu. Sekarang ni saya dah full time buat bisnes bau Malaysia ni. Jadi kita expand lah, kita besarkan apa ni, kita orang punya bisnes ni daripada candle untuk apa ni, target market kita orang Gen Z, lepas tu millennial, lepas tu dengan generasi mak bapak kita, dan perfume lah lepas ni.
1: Di mana agaknya pemprosesan Baba Ani?
2: Okay, buat masa ni kami belum ada outlet lagi, jadi semuanya handmade daripada rumah.
1: Baik, tentu ada cabaran yang terpaksa diharungi oleh Puan Fauza sendiri kan? Boleh ya, kongsikan kepada para pendengar.
2: Cabaran yang paling besar lah daripada segi apa ni, sales dan juga daripada segi jenama tu sendiri. Sebab jenama bau Malaysia ni baru lah kan? Jadi kadang-kadang tu customer ada yang apa ni, compare lah kita orang dengan jenama yang dah dah memang besar nama, dah ada nama kan. Itu kita orang punya cabaran terbesar lah. Macam mana kita orang nak buatkan bau Malaysia ni dikenali ramai supaya orang tak ada ragu-ragu. Sebab kadang-kadang tu kalau kita sebagai apa ni, pelanggan sendiri, bila kita pergi TikTok ke, pergi Shopee ke, bila tengok satu je rating dia, takutlah nak beli kan. Itulah yang kita orang tengah hadapi sekarang ni.
1: Baik, apapun syabas diucapkan buat Puan Fauza ya, kerana dapat menghasilkan produk yang begitu berkualiti. Bak kata pepatah, yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Betul tak?
2: Allah, betul.
1: Sebelum itu, apa kata Puan Fauza kongsikan juga ya, antara akaun media sosial yang masih lagi digunakan dan juga talian telefon untuk peminat haruman ni hubungi Puan Fauza nanti. Silakan.
2: Okey, boleh follow kami di Instagram Bau Malaysia, b.a.u Malaysia, dan juga kami ada kedai di TikTok Bau MY Studio, SEUDIO, dan juga kami baru sahaja launch website kami di baumalaysia.com, dan anda juga boleh WhatsApp kami di 017-420-4219 untuk keterangan lanjut.
1: Okey, baik. Hingga kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: #saudarakongsi kami itulah. Radio Klasik menggamit kenangan.

Daripada kumpulan Mega dengan lagu yang bertajuk Bayangan Gurauan baru saja menghiburkan saudara dan membawa kita tepat pada pukul 6.41 minit petang. Selamat petang saudara. Saya nak bacakan lagi beberapa kiriman ucapan pendengar di nombor WhatsApp Radio Klasik. Yang ini daripada Kak Kasma Ibrahim. Untuk pengetahuan DJ, petang ni saya makan kari pak pusing dan juga kopi panas. Seterusnya, Ella Balkis dari Taman Nilam Sungai Terap Tanjung Karang hadir. Menu petang adalah roti lemak manis cicah pula bersama dengan kopi. Oh, terima kasih DJ. Sama-sama. Dan seterusnya kita ada ucapan daripada Syamal. Saya Syamal dari Jelebu Negeri Sembilan, minum petang sambil mendengar Radio Klasik, makan lemping pisang dengan kopi. PO. Seterusnya, ini juga orang Negeri Sembilan, Zee Hishamuddin yang berada di Port Dickson. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Saya layan Radio Klasik sambil makan tepung bungkus. Makanan ini adalah makanan orang Kelantan. Nah, dia siap hantarkan gambar. Saya tengok ni lebih kurang macam lepat pisang lah. Ha, tapi tepung bungkus ni salah satu makanan yang untuk orang Kelantan. Apapun, terima kasih Zee Hishamuddin yang hantar ucapan. Dan untuk saudara, sekejap lagi saya akan bacakan kiriman ucapan daripada saudara. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Ella, lagu yang bertajuk Gemilang. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

juga Seremban Negeri Sembilan, frekuensi radio klasik di sana 87.9, 6.51 minit petang ketika dan waktu ini. Saya nak bacakan kiriman ucapan daripada Kak Azilah Mansur yang hantarkan di WhatsApp Radio Klasik. Assalamualaikum Syazmin, selamat bersiaran. Dan petang ini akak melayan Radio Klasik sambil menyiapkan hidangan minum petang, iaitu kuih sagu merah gaul kelapa muda dengan kuih cakoi. Semua akak buat sendiri. Kebetulan anak sulung yang bernama Muhammad Azaluddin balik atas urusan kerja, dapatlah menikmati bersama. Alhamdulillah. Terima kasih Syazmil, sama-sama. Dan seterusnya, Nin Banjari dari Batu Pahat, Johor. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Minum petang ni roti parata segera, cicah pula dengan sambal tumis ikan kering, air pula air kopi kurma untuk minuman petang ini. Seterusnya, Abdul Halim bin Abdul Hamid, sedang menunggu pesanan bubur pisang sedap lemak berkrim daripada saya yang berada di Felda Sungai Tekam, Jerantut, Pahang. Terima kasih. Dan seterusnya, Abang Hashim yang berada di Batas Raja. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Petang ni Abang Hashim perkena menu mi kari dengan tea ais limau sambil makan sambil layan Radio Klasik. Dan yang seterusnya, Khamis Bujang yang berada di Jasin, Melaka. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Selamat petang. Dan petang ni saya makan ataupun minum teh tarik bersama dengan apam pisang. Itu sahaja. Tak apalah, walaupun seringkas-ringkasnya dapat juga kita mengisi perut. Apapun, terima kasih buat saudara yang dah hantarkan kiriman ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik. Baiklah saudara, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Fauzia Latif, lagu yang bertajuk Teratai Layu di Tasik Madu. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تزر الصلاة. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang lelaki secara berjamaah adalah lebih utama daripada salatnya di rumah ataupun di pasar dengan kelebihan 25 kali ganda. Yang demikian itu apabila dia berwuduk dengan sempurna, lalu dia memperelokkan basuhan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid, dan tidaklah keluarnya ke masjid kerana ada sebab yang lain kecuali untuk menunaikan salat, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan setiap langkahnya itu akan diangkat satu darjat baginya dan dihapuskan satu dosa baginya. Dan apabila dia telah mengerjakan salat, maka akan sentiasa ada para malaikat yang mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang daripada kamu akan dikira dalam keadaan salat selama mana dia menanti untuk menunaikan salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 55 hingga 59.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Ingatlah, sesungguhnya segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Awaslah, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilayhi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kepadanyalah kamu akan dikembalikan untuk menerima balasan.
1: Ya.

Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah pertunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita, bukan dengan yang lainnya, kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Kul

0: Katakanlah kepada kaum yang mengada-ngadakan sesuatu hukum, sudahkah kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu itu sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagian lagi halal? Katakanlah lagi kepada mereka, adakah Allah izinkan bagi kamu berbuat demikian atau kamu hanya mengada-ngadakan secara dusta terhadap Allah?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamin kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, disampaikan dahulu waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi Kota Kinabalu, Sabah, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 7.26 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan 7.29 minit malam dan Kuching, Sarawak 7.50 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

0: Satu semangat, satu suara, satu jiwa demi Malaysia tercinta. Ayuh, kita raikan bersama Hari Malaysia 2026 dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Walau berbeza budaya, kita tetap bersama melangkah seiring membina negara tercinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Malaysia 2026 daripada kami, seluruh warga kerja Radio Klasik.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
7: Radio Klasik di Melaka, 93.6.
8: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
9: Ku bertemu hanya semalam. Ku berkata hanya sepatah.
10: Hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.
9: Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.
11: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, dah pun pukul 7.50 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai pilihan nombor satu di hati saudara. Baiklah saudara, jangan ke mana-mana. Seperti biasa, pukul 8 hingga 9 malam, selama 1 jam, sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Jadi saudara, terus kekal berada di Radio Klasik menggamit kenangan.
7: Radio nombor satu di hati saudara, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara muslimin dan musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Koral. K-O-R-A-L. Koral. Koral adalah batu kapur yang terjadi daripada bahan-bahan yang dihasilkan oleh binatang-binatang kecil di laut.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik di Singapura 106.7.

0: masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal clear oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana keputusan pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Luke. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kanada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Ritma klasik, kenangan lalu, menusuk kalbu.
1: Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan yang masih lagi temankan saudara menerusi Ritma Klasik ketika ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama dengan kami di Radio Klasik menemani saudara di mana sahaja saudara berada. Buat saudara yang masih lagi dalam pemanduan, mungkin dalam perjalanan pulang dari tempat kerja ataupun dari mana-mana sajalah, berhati-hati ketika memandu dan jangan leka walaupun sesaat. Dan buat saudara yang sedang menjamu selera pada malam ini, tengah menikmati makan malam, selamat menikmati makan malam dan selamat menjamu selera saya ucapkan. Dan apa sahaja yang saudara sedang lakukan malam ini, biarkan kami di Radio Klasik terus mengisi suasana dan juga lagu-lagu kenangan yang dekat di hati. Baiklah saudara, saya nak hibur kan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Salim dengan lagu yang bertajuk Juwita. Semuanya untuk saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
3: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.

0: Rupanya ku nak timbul rumput panjang sangat.
1: Rumput panjang sangat.
2: Oh, rumput, oh, rumput. Kenapa engkau panjang-panjang?
3: Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku dah.
2: Gerbau, gerbau.
4: Kenapa engkau nak makan rumput?

0: bawa sakit. Macam mana aku tak sakit? Nasi dah masak mentah. Nasi, nasi. Kenapa engkau mantah?
1: Macam mana aku tak mantah?
0: Kayu api basah.
2: Kayu api basah.
3: Kayu, kayu. Kenapa engkau basah?
4: Bagaimana aku nak masak? Hujan menimpa aku.
0: Hujan.
1: Hujan. Kenapa engkau timpa kayu?
0: Tentulah aku timpa kayu. Korok, panggil aku.

Datuk Kuduk.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit.

0: siang malam hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
5: Labuan Mat Dara sempena
11: Hari Malaysia.
12: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, dah pun pukul 10.53 minit malam ketika dan waktu ini. Nampaknya ruangan nostalgia di Klasik pada malam ini telah pun sampai ke penghujungnya. Dan untuk saudara yang mungkin nak dengarkan lagi lagu-lagu rakaman Piring Hitam dan juga filem Melayu Klasik ini, boleh nantikan pada esok hari. Kita akan bersiaran ataupun nostalgia di Klasik akan bermula pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari. Baiklah saudara, lagu yang terakhir yang saya akan siarkan untuk nostalgia di Klasik pada malam ini, gandingan Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma, lagu yang bertajuk Yang Mana Satu, Idaman Kalbu. Dan selepas ini, tepat pada pukul 11 malam, saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita ikuti utama 11 malam dari sana, dan sekembalinya selepas itu Sepanjang Jalan Kenangan. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Radio Klasik di Kangar 94.9.

BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, pendengar yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersama lagi pada hari ini dan kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada hari ini, yakni bermula pada ayat yang pertama surah An-Naml. Ayat yang pertama surah An-Naml sehingga ayat 13 juzuk yang ke-19.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat

0: Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi menemani malam ke awal pagi saudara.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kau ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Sepanjang jalan kenangan, irama tak berhenti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa.

Malam yang pekat dan dingin menyelubungi kawasan peladangan Getah Kambau pada tanggal 28 Jun 1950. Di sebuah balai polis kayu yang terletak jauh di pedalaman Kota Tinggi, suasana sunyi sekadar bertemankan bunyi cengkerik dan deruan Sungai Kambau. Tatkala jam menunjukkan tepat pukul 3 pagi, apabila maut mula mengintai dari bilik kegelapan hutan ladang getah yang tebal. Selamat bersua kembali dalam rancangan Aku, Dia dan Lagu. Perkongsian aku hari ini bermula dengan sebuah naskah sejarah yang hampir luput dari ingatan, diputar kembali untuk tatapan jiwa kita. Ini kisah benar, bukan kisah rekaan, melainkan coretan darah dan air mata yang diceritakan oleh Pak Mufati bin Dasiman, seorang bekas konstabel khas berusia 80 tahun dari Felda Aring Timur. Beliau mendengar sendiri perincian malam berdarah itu daripada Kordi, iaitu salah seorang anggota Special Constable yang menjadi saksi hidup serang hendap balai polis Kambau. Sebelum malam berdarah itu bermula, suasana di dalam balai sebenarnya sudah diselubungi amaran berjaga-jaga. Korporal 1950 Saad bin Abdul Rahman, selaku ketua balai polis, merupakan seorang pemimpin yang berpandangan jauh dan tegas. Setiap kali anggota masuk bertugas dan mengambil posisi, beliau tidak pernah jemu mengingatkan barisan anggotanya untuk sentiasa berwaspada pada tahap tertinggi. Kerana beliau tahu ancaman komunis semakin mengganas dan balai-balai polis terpencil kini menjadi sasaran utama musuh. Ingat semua, sentiasa buka mata dan telinga, pesan Korporal Saad dengan nada berat sambil memandang tepat wajah anak-anak buahnya. Jangan leka. Ingat apa yang berlaku kepada rakan-rakan kita dalam tragedi berdarah balai polis Bukit Kepong pada 23 Februari lepas.

Baru 4 bulan berlalu dan darah mereka masih belum kering lagi. Kita tidak boleh membiarkan balai kita menerima nasib yang sama. Pertahankan. Pertahankan tempat ini dengan nyawa kita. Pesanan keramat itu terpahat kemas dalam dada setiap anggota, termasuk 20 anggota Special Constable yang kebanyakannya masih muda waktu itu. Tepat 3 pagi, ramalan Korporal Saad menjadi kenyataan. Balai Polis Kambau yang mengawal keselamatan kawasan peladangan dengan kepadatan lebih 4,000 penduduk itu tiba-tiba dikepung rapat oleh kira-kira 80 pengganas komunis yang bersenjata lengkap. Kordi yang bertugas sebagai pengawal pos malam itu terpandang kelibat sosok tubuh cuba menerobos pagar keselamatan. Apabila kata laluannya diminta tidak bersambut, setelah 2 kali kata laluan diminta masih tidak berjawab, Kordi melepaskan tembakan tepat ke arah musuh. Sosok tubuh itu tersungkur atas gelungan dawai parameter yang menjadi skim pertahanan balai. Musuh rebah dan serta-merta badai peluru dari segenap penjuru menghentam struktur kayu balai tersebut. Namun, pihak polis telah bersedia menghadapi kemungkinan itu. Tembak-menembak berlaku dengan begitu hebat dan dahsyat sekali. Dalam rancangan jahat mereka, pihak komunis terlebih dahulu bertindak agresif menembak dan memutuskan wayar alat perhubungan telegraf balai. Tindakan ini bertujuan untuk memutuskan talian hayat kami daripada dunia luar. Membiarkan balai itu terasing tanpa bantuan. Namun, musuh nyata tersilap percaturan. Di sinilah lahirnya sebuah keberanian luar biasa daripada mata-mata 12417 Zainuddin bin Haji Kecil. Ketika peluru bersimpang siur merobek dinding balai dan serpihan kayu berterbangan, mata-mata Zainuddin tidak memikirkan tentang keselamatan dirinya. Sambil merangkak, dia memanjat kerusi. Meskipun dihujani peluru tajam, beliau bertekad kuat mesti menyambung kembali wayar telegraf yang terputus. Setiap saat adalah pertaruhan antara hidup dan mati waktu itu. Dengan tangan yang menggigil namun hati yang cekal, beliau berjaya. Beliau berjaya mencantumkan kembali wayar tersebut. Hasil keberaniannya yang tidak masuk akal itu, mesej kecemasan berjaya dihantar dan menembusi ibu pejabat polis daerah IPD Kota Tinggi. Tindakan heroik inilah yang menjadi asbab besar beliau dianugerahkan pingat keberanian pada September 1950, sebagaimana yang dilaporkan oleh media massa ketika itu.

0: Sementara itu, keadaan di medan tempur semakin kritikal. Bunyi letupan dan berbalas tembakan bergema memecah keheningan malam perladangan Kambau. Di berek yang terletak bersebelahan, isteri dan 7 orang anak Kopral Siraj terperangkap dalam ketakutan yang amat sangat. Berpelukan di bawah runtuhan peluru dan dinding kayu yang pecah. Melihat pasukannya diserang bertubi-tubi tanpa henti, kepimpinan Kopral Saad sekali lagi diuji. Di tengah-tengah kekalutan itu, beliau sedar bahawa simpanan peluru mereka amat terhad berbanding jumlah musuh yang begitu ramai waktu itu. Dengan kebijaksanaan taktikalnya, Kopral Saad bergerak dari satu posisi ke satu posisi sambil menjerit memberikan arahan.
1: Sabar, sabar, sabar semua. Jangan lepaskan tembakan rambang. Jimatkan peluru tu. Lepaskan tembakan hanya bila sasaran tepat aja. Jangan biarkan musuh tahu yang peluru kita terhad.
0: Strategi ini berjaya mengelirukan pihak komunis yang menyangka pasukan polis mempunyai bekalan peluru yang mencukupi untuk bertahan lama. Namun, perjuangan ini menuntut titisan darah yang mahal. Penolong Ketua Polis Balai, Korporal 6824, Haji Siraj bin Haji Mansor, cedera parah malam itu akibat terkena tembakan tepat di bahagian muka. Beliau rebah berlumuran darah. Pada saat-saat getir itu, Kopral Saad segera meluru dan berada di sisi sahabat seperjuangannya itu, sambil memegang erat tubuh Kopral Siraj yang semakin lemah. Kopral Saad terus membisikkan kata-kata semangat dan kalibah suci, menguatkan jiwa sahabatnya agar terus bertahan. Sambil menahan sebab, Kopral Saad kembali mendongak, lantas melaungkan arahan kepada anggota lain untuk terus mara berjuang. Kopral Siraj akhirnya menghembuskan nafas terakhir sebagai wira di hadapan rakan-rakan sekubunya sebelum bantuan sempat tiba. Apabila fajar mula menyingsing, deruan enjin helikopter menyelamat akhirnya memecah ruang udara, hasil daripada mesej telegraf yang berjaya dihantar oleh mata-mata Zainuddin. Kehadiran bantuan udara ini mengejutkan pihak komunis, lalu memaksa mereka bertempiaran, bertaburan, berundur ke dalam hutan. Menurut catatan sejarah Akhbar The Singapore Free Press bertarikh 29 Jun 1950, peristiwa ini mencatatkan sejarah sebagai pengevakuan perubatan udara pertama, helicopter evacuation, menggunakan helikopter sejak darurat Malaya bermula, di mana mangsa yang cedera diterbangkan terus ke Hospital Besar Johor Bahru.

Bila keadaan kembali tenang, halaman balai bertukar menjadi saksi pertempuran yang menggetarkan jiwa. 7 mayat pengganas bergelimpangan terbungkam di hadapan balai. Manakala 5 lagi mayat ditemui kurang 1 batu dari situ, seminggu kemudian, masih dalam keadaan beruniform bintang 3 dan disahkan mayat yang dipercayai ditinggalkan oleh komunis yang melarikan diri dalam keadaan tergesa-gesa meninggalkan balai polis tersebut. Berdasarkan penulisan pengarang Harold Soh dalam akhbar The Straits Times tahun 1965 bertajuk The Forgotten People, malam itu menyaksikan puluhan komunis cedera parah, manakala 2 pekerja ladang tempatan turut menjadi korban kekejaman mereka. Atas kepimpinan, keberanian dan kecekalan yang tiada tolok bandingnya, Korporal Saad dan mata-mata Zainuddin telah dianugerahkan pingat Colonial Police Medal for Gallantry. Korporal Saad kemudiannya dinaikkan pangkat ke sarjan atas jasa besarnya. Manakala, jenazah Allahyarham Korporal Siraj dibawa pulang dengan bot polis merentasi Sungai Kambau ke Sungai Sedeli sebelum dibawa dengan kenderaan penuh penghormatan istiadat ke tanah kelahirannya di Pontian, Johor. Hari ini, Kambau seolah nama yang hilang. Penempatan ladang yang dahulunya meriah dengan lebih 4,000 orang penduduk kini telah hilang bertukar menjadi ladang kelapa sawit yang sepi dan hanya dihuni segelintir pekerja asing. Namun, di sebalik kesunyian pokok-pokok sawit itu, siapa sangka di sinilah pernah ada satu kisah yang sangat hebat tentang sekumpulan wira yang enggan tunduk pada penceroboh. Bagi mengenang jasa dan pengorbanan suci mereka yang menggadaikan nyawa, kisah tentang keberanian serta rela berkorban demi menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan, meskipun musuh tidak terbilang ramainya. Mereka, wira yang tak pernah didendang untuk kita kenang, bersama lagu patriotik penuh azimat bagi mengenang jasa mereka. Prajurit Tanah Air.

0: Dia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila.
3: Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
1: Adila.
2: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubang hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Dia dan lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
4: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1.

0: Pasal pembuli siber ni, ni bukan perkara baru manan. Sebelum ni pun dah timbul dah pembuli jalan raya lah. Sekarang ni pembuli alam maya pula.
1: Orang yang beri komen-komen jahat tu bukannya nak berfikir hati dan perasaan orang lain ni tak?
0: Betul juga kan cikgu. Yang menanggungnya tu bukan mereka.
2: Yang paling saya tak setuju, buka aib orang yang kena buli.
1: Betul Adi. Bila kita komen di media sosial tu, semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh tahu.
3: Hentikan buli siber. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Ikuti karapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

الصلاة خير من النوم.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dandan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
7: Di bumi ini kita berpijak, saudara. Di langitnya kita bernaung. Maka selagi nadi berdenyut, selagi nafas masih mengalir, cinta kepada tanah air tidak akan pernah luntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik, walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. 6.5 minit pagi. Hari ini pertemuan kita, saudara, 15 September 2026 bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari Selasa hari ini, semoga lebih selesa dan semoga semangatnya lebih luar biasa. Seketika tadi, saudara, 5.57 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.04 minit pagi. Hari ini saudara akan saya temani sehingga pukul 10 pagi nanti, tentu saja dalam Sajian Klasik, dan saya mengharapkan semoga semuanya baik-baik saja dan semoga hari ini dipermudah oleh Allah SWT segala urusan kita. Semoga apa yang kita inginkan akan tercapai. Semoga apa yang kita doakan akan termakbul. Dan diharapkan semoga hari ini adalah hari yang cukup indah, hari yang membuatkan kita lebih bersyukur, dan hari yang membuatkan kita lebih insaf dengan segala apa yang kita lalui. Saya juga mengharapkan semoga semuanya cantik di mata, cantik di hati. Bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad.

Lagu daripada kumpulan Okid Saudara, judulnya Khilafah. Sesungguhnya kita ini manusia biasa, di mana-mana pun kita ada khilaf dan salahnya. Dan tetapi usah pernah kita jemu untuk memohon keampunan, dan harapnya kita melalui hari-hari dengan penuh keinsafan dan kesyukuran. Terima kasih saudara yang setia singgah ke laman media sosial Radio Klasik dan yang singgah ke Facebook Radio Klasik hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Seawal pagi lagi, Kak Zaliha Husin dari Ipoh katanya semalam Adila cukup sedih kisah perjuangan anggota polis kita. Terima kasih kepada saudara yang mengirimkan aku, dia dan lagu setiap hari ke udara pada hari Isnin sehingga hari Khamis pukul 5.30 minit petang. Kalau saudara suka dengar, harapnya saudara juga suka menghantar, kerana tanpa pengirim, tanpa yang menghantarkan coretannya, takkan ada lagi Adila nanti. Jadi kepada saudara, hantarlah kiriman ataupun coretan saudara untuk diabadikan kenangan-kenangan itu dalam aku, dia dan lagu. Terima kasih juga Anjang Pak Teh dari Flat Sri Kelantan Sentul Kuala Lumpur. Berbaik sangkalah atas segalanya untuk menyedarkan bahawa kita hanyalah hamba. Terima kasih Radio Klasik katanya. Semoga pendengar terus setia bersama-sama Radio Klasik. Baik, kesetiaan saudara amat kami hargai. Kami sayangi semua yang menjadikan Radio Klasik ini nombor satu di hati. Nombor satu di hati saudara tentunya. Rindu Desaku daripada Norin Nur dan Osman Ghani. Selepas itu, Jambatan Pulau Pinang.

Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya. Berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang.

0: Tapi jangan sampai hai pecah tembelam.
1: Lagu sekadar hiburan saja, saudara. Lagu ini dimuatkan dalam filem Madu 3, judulnya juga Madu 3, terbitan tahun 1964. Ciptaan Tan Sri P. Ramlee sendiri dan lirik oleh S. Sudarmaji. 6.35 minit pagi waktu ini. Baik, saya sebenarnya nak kongsikan dengan saudara kisah yang tular ataupun kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia. Tapi ini tentang ikan. Ikan bukan sebarang ikan. Kalau biasanya kita menonton ikan ini di kaca TV ataupun menonton di filem, tapi kali ini ia ada di persekitaran kita. Ikan piranha perut merah didakwa muncul di empangan Kelau, Jabatan Perikanan Pahang jalankan siasatan. Baik, Jabatan Perikanan Pahang kini sedang menyiasat berhubung dakwaan penemuan ikan pemangsa invasif piranha perut merah atau di empangan Kelau Raub. Menurut pengarahnya, Encik Roslan Abu Hassan, siasatan itu dibuat selepas seorang pemancing mendakwa berjaya mendapatkan ikan berkenaan sebelum penemuan tersebut dikongsikan di media sosial. Katanya pihaknya akan turun ke lokasi bagi mengumpul maklumat lanjut dan mengesahkan sama ada ikan yang ditemukan itu benar-benar spesies piranha yang dilarang di Malaysia. Dakwaan ini mungkin betul atau mungkin ia tidak tepat, tetapi kita akan buat siasatan, katanya, mengenai perkara ini. Dan sekiranya saudara ingin melihat rupa yang dikatakan ikan piranha itu, boleh cari di media-media sosial. Terdahulu tular hantaran di media sosial yang menggesa orang awam supaya berwaspada susulan dakwaan seorang pemancing tempatan ya menemukan spesimen ikan, spesies ikan pemangsa berkenaan di kawasan empangan terbabit. Dan untuk rekod, piranha dan pacu, termasuk piranha perut merah serta pacu perut merah yang biasanya ditemui di lembangan sungai Amazon, Amerika Selatan, merupakan spesies yang dikawal atau dilarang di Malaysia kerana boleh memberi kesan sebagai spesies invasif. Pemilikan, pengimportan ataupun penjualan spesies berkenaan juga tertakluk kepada peraturan dan kelulusan Jabatan Perikanan. Jika benar spesies berkenaan sudah berada di empangan Kelau, kehadirannya dikhuatiri boleh memberi kesan kepada ekosistem air tawar di kawasan tersebut. Jadi akhirnya belum pasti, usahlah dikongsi sebegitu rupa. Dan kita harap ini hanyalah bukan ikan piranha, mungkin ikan jenis lain. Apapun, kita akan ikuti kisahnya dari semasa ke semasa, dan kalau saudara ingin tahu, bolehlah cari di laman-laman media sosial. Satu Percintaan, lagu ini saudara dinyanyikan oleh Rafi Husin. Kalau biasanya saudara menonton filem-filem Rafi Husin pada tahun 80-an dulu atau awal 90-an, tapi kali ini saudara boleh dengarkan suara beliau menyanyi. Selepas itu Farida dengan lagu Kerana Aku Tahu.

Ya, kita selalu ingat hutang orang kepada kita, tapi kita lupa hutang kita kepada orang lain. Mungkin si pemiutang tu, orang yang bagi kita hutang tu, dia tak tanya sebab dia pun segan nak tanya duit dia sendiri. Tapi kita janganlah buat-buat tak tahu kan. Dah berhutang, bayarlah. 6.50 minit pagi, baik, saya nak kongsikan dengan saudara tinjauan keadaan cuaca pada sebelah pagi ni di Semenanjung. Secara umum, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Perak. Sementara itu di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dijangkakan berjerubu, manakala Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang dijangkakan tidak hujan pada sebelah pagi ini. Di Sabah, saudara, hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai di wilayah Persekutuan Labuan. Sementara itu hujan di beberapa tempat di pedalaman, Pantai Barat dan Kudat, dan di Tawau dan Sandakan pula dijangkakan tidak hujan. Di Sarawak, saudara, hujan di beberapa tempat di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Mukah, Samarahan, Asarike, Serian dan Sibu. Sementara itu di Miri dan Limbang dijangkakan berjerebu pada sebelah pagi ini. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Sekiranya saudara inginkan maklumat lanjut, boleh terus layari laman sesawang www.met.gov.my. Ku tak mengerti daripada Datuk Yusni Hamid, dan selepas itu kita bersama-sama dengan kumpulan Carefree, Rindu Bayangan.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Empat kanak-kanak lelaki mati lemas di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim, Kedah malam tadi. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Shamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira 7.45 malam. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Kesemua mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Penangguhan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibuat berlandaskan undang-undang dan perlembagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan peranan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan turut berpandukan nasihat peguam negara dan peraturan ditetapkan.
1: Betul, seorang Perdana Menteri siapapun harus ada suara memberikan pandangan berdasarkan hukum, berdasarkan nasihat daripada peguam negara dan peraturan. Itu saya lakukan. Tapi kita tahu juga ini berbicara dengan wewenang yang dipertuan agung dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Ya. Dan tentunya agung harus mengambil kira semua faktor.
0: Beliau menegaskan isu pengampunan Dato' Sri Najib tidak seharusnya dilihat secara peribadi, sebaliknya perlu dinilai berdasarkan prinsip undang-undang dan tata kelola negara. Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sidang media di Calicut sebelum mengakhiri lautan kerja 5 hari ke India. Dalam perkembangan politik negara, Datuk Sri Anwar memilih pendekatan sederhana dalam menangani perbezaan pandangan berhubung kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, keutamaan ketika ini adalah memastikan kerajaan kekal stabil demi kepentingan negara. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam kalangan parti komponen adalah perkara biasa dan tidak menggugat kerjasama dalam kerajaan. Beralih kepada dasar luar, penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan menentang mana-mana blok, sebaliknya memperjuangkan sistem antarabangsa yang lebih adil. Perdana Menteri berkata, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan rakan antarabangsa lain. Namun, beliau menegaskan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa perlu dilakukan supaya lebih adil dan mencerminkan realiti semasa.
1: Kita bincang tentang PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tapi kita tak bicara tentang sistem itu, sistem yang dipersetujui tahun 1945 sudah usang, tidak adil, tidak demokratik.

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro-2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro-2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro-2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pro-2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga, AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro-2 Viva. Pro-2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro-2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro-2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
4: Biar langkah kita kecil, saudara, asalkan menuju kemajuan, dan biar suara kita sederhana, asalkan menyeru perpaduan. Kerana tanah air yang gemilang dibina oleh jiwa-jiwa yang berani berkorban. Tanah air tercinta bukan warisan untuk dibanggakan semata-mata, tetapi amanah untuk dipelihara, dipertahankan dan diserahkan kepada generasi seterusnya dengan penuh maruah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik ketika ini, 7.16 minit pagi. Terima kasih yang mendengar kami menerusi RTM Klik juga di frekuensi setiap negeri, di mana-mana saja saudara boleh mengakses Radio Klasik. Hari ini pertemuan kita 15 September 2026 bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 di Hijriah. Hari Selasa hari ini, semoga semangatnya lebih luar biasa. Baik, kembali menerusi ruangan sajian klasik pagi ini, masih lagi bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati, yang menantikan cubit-cubit manja 7.30 minit pagi seketika saja lagi. Dan untuk waktu ini kita dengarkan dulu lagu daripada JK Misah, Jelingan Manja. Dan kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu Pop Yeye seperti ini, lagu-lagu Kugiran kumpulan gitar rancak seperti biasa bermula pukul 2 petang setiap hari. Dan kita juga dengarkan lagu daripada kumpulan Headwind hanya di radio. Seterusnya lagu Dendang Remaja daripada Erazat dan Maimunah. Lagu-lagu menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan 7.24 minit pagi ketika ini, saudara. Semua anggota, semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Baik, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang bersama-sama kami ketika ini menerusi laman Facebook Radio Klasik, juga yang singgah ke talian WhatsApp kami. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa ada, sentiasa sudi, sentiasa memberi sokongan kepada Radio Klasik. Selamat pagi yang baru saja singgah ke FB Radio Klasik pagi ini. Hirai Yuni, Kak Min, Madam Sarah, Zainal Jelani. Selamat pagi juga untuk Rosmah Saleh. Juga tak ketinggalan Muhammad Ramli Jaafar, Rubiah Rupat, Kak Lang, Amalina Ahmad. Selamat pagi untuk Ramli Hashim, Marsha Saleh, Udin, juga Mak Yusof, Ida Suraya, Jelipah Kapah dan Nur Zizah Said. Itu yang sempat saya sapa pagi ini. Terima kasih banyak-banyak yang sudi untuk bersama-sama memeriahkan laman-laman media sosial Radio Klasik. Cubit-cubit manjakan kudara sebentar saja lagi, dan kita dengarkan dulu lagu daripada Irazak dan Maimunah menerusi Dendang Remaja.

0: isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Syima, ni, awak nak yang mana? Keropok leko rebus ke atau yang goreng?
2: Nak dua-dualah, boleh. Susah lah nak kena pilih-pilih. Dua-dua pun sedap.
1: Nak dua-dua? Boleh habis ke ni, Syima? Banyak ni.
2: Mestilah boleh. Lagipun, Syima lapar ni. Tengah hari tadi, makan sikit aja. Tak berselera sangatlah sekarang.
1: Sekejap. Syima tak sihat ke? Saleha hantar kat klinik lah.
2: Tak payahlah. Syima sihat je. Cuma tak berapa selera nak makan nasi. Nak makanan lain. Nak kek, coklat, keropok leko ni. Macam ni, okeylah.
1: Risau. Kalau tak, boleh je Saleha hantarkan ke klinik kesihatan awam taman kita ni. Syima tahu tak berita terbaru? RM1 bilion diperuntukkan untuk mempercepatkan urusan rawatan dan mengurangkan tempoh menunggu dalam perkhidmatan kesihatan awam sekarang tau.
2: RM1 bilion? Banyak tu, Saleha. Jadi, duit tu untuk apa sebenarnya?
1: Antara fokus utama ialah rekod kesihatan elektronik atau EMR, Electronic Medical Record.
2: Maksudnya rekod kesihatan pesakit disimpan secara elektronik,
1: Betul tu. Jadi, sistem digital boleh membantu pengurusan maklumat kesihatan pesakit dengan lebih teratur dan menyokong kesinambungan rawatan antara fasiliti yang terlibat.
2: Jadi kuranglah situasi misi tanya kita dekat klinik tu. Puan ada bawa rekod lama tak?
1: Betul-betul. Lebih kurang macam itulah konsepnya. Bila maklumat kesihatan dapat diurus melalui sistem elektronik yang saling berkaitan, urusan rawatan boleh jadi lebih lancar.
2: Yang pasti inisiatif ni juga melibatkan ketersambungan Wi-Fi di fasiliti kesihatan awam untuk menyokong keperluan digital. Bukan sekadar komputer dan sistem, internet pun kena cukup kuat.
1: Hebat sekali. Dan skala pelaksanaannya pun besar, melibatkan 150 hospital dan 2,000 klinik kesihatan.
2: 2,000 klinik? Banyak juga ya.
1: Sebab matlamatnya bukan sekadar nak nampak moden, tapi yang paling penting nak mempercepatkan urusan rawatan dan mengurangkan tempoh menunggu pesakit.
2: Yang ni memang semua orang boleh faham. Kalau pergi klinik, kita nak satu benda je.
1: Apa dia?
2: Cepat dapat rawatan. Bukan setakat cepat dapat nombor giliran aja, Saleha.
1: Betul juga tu.
2: Jadi kesimpulannya, RM1 bilion ni digunakan untuk memperkukuh pendigitalan kesihatan awam melalui EMR dan ketersambungan Wi-Fi. Melibatkan 150 hospital dan 2,000 klinik kesihatan.
1: Dan harapannya sistem yang lebih baik dapat membantu menjadikan urusan rawatan lebih cekap dan masa menunggu pesakit dapat dikurangkan. Tak payah tunggu lama-lama dah.
2: Info pun dah dapat. Keropok leko pun dah habis. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, dah habis cepatnya. Bila masa makan, bila masa bercakap, bila masa munyah ni. Apa makan, kau telan ni. Apalah jalan kutu cepat dah. Aduh. Tak apalah Syima, makanlah makan. Tengah ada selego tu, nak makan okay. Cukup dah tu, kenyek. Nak tambah lagi tak? Saleha pesan lain.
2: Saleha ni janganlah pelik-pelik kita. Tapi Saleha, boleh juga.
1: 10 pun tak apa. Nak apa-apa?
2: Dua dah lah.
1: 10 pun tak apa, Syima. Janji habiskan. Jangan bazir pula. Kak Ita, ni, keropok leko 2 lagi.
2: 2 lagi.

Lagu yang berjudul Asmara, lagu ini saudara dimuatkan dalam filem Yatim Mustafa terbitan tahun 1961. Lagu dan lirik oleh Zubir Said dinyanyikan oleh Suara Dua. Filem Yatim Mustafa mula ditayangkan pada 24 Mei 1961 di pawagam di seluruh negara dan menampilkan Nordin Ahmad, Siput Sarawak, Abdullah Cik, Salma Ahmad dan ramai lagi membintangi filem ini. Baik, lagu ini daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Diary Hatimu, dan kita juga ada lagu daripada Datuk DJ Dave, Maafkanlah. Sesungguhnya saudara, kita maafkanlah orang yang mungkin pernah bersalah kepada kita, kerana kemaafan itu membuatkan kita lebih tenang. Bukan bermakna kita kalah, tetapi kemaafan itu menjadikan persahabatan itu lebih panjang. Kalaupun kita tidak dapat melupakan, tetapi memaafkan itu sekurang-kurangnya memberikan ketenangan pada hati kita sendiri. Terima kasih Hamidi Nur dari Alor Pongsu, Perak, Bagan Serai Perak. Alhamdulillah katanya pagi ni cuaca di sini baru lepas hujan dan sentiasa bersama Radio Klasik, sentiasa terhibur dengan lagu-lagu mengkamit kenangan. Juga terima kasih Mat Rok Nampusin, Hamdan HP, yang sentiasa mendengarkan Cubit-Cubit Manja setiap hari menantikannya. Terima kasih banyak-banyak juga kepada Rosie Cik Kwan. Dunia ini penuh dengan orang baik-baik katanya. Jika kita tak bertemu mereka, jadilah seorang di antara mereka. Dan sesungguhnya saudara, buatlah kebaikan walau sekecil-kecil manapun, kerana kita tidak tahu kebaikan yang mana akan diterima oleh Allah SWT. Diary Hatimu, dan dengarkan juga lagu-lagu mengkamit kenangan terus berkumandang.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton.

Dato' Francisca Peter dengan lagu Sekadar di Pinggiran. Lagu ini saudara ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Luqman S. 7.52 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik yang dalam perjalanan. Saya doakan semoga sampai dengan selamat ke destinasi. Kemanapun jua tempat yang saudara tuju, hingga semoga perjalanan saudara dipermudahkan dan semoga perjalanan hari ini terasa dekat walaupun jauh dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Dan saya juga mendoakan semoga saudara terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan. Baik, sekejap lagi pukul 8 pagi kita cerita-cerita sikit kenangan kenangan lama tentang siapakah saudara dalam unit beruniform. Mungkin saudara merupakan seorang anggota unit beruniform yang telah pun bersara ataupun masih lagi bertugas. Jadi kongsikan dengan kami, sama ada anggota polis, anggota bomba, askar dan sebagainya. Boleh saja kongsikan dengan kami, asalkan saudara anggota unit beruniform. Tak kiralah sama ada masih bertugas ataupun sudah pun bersara. Boleh kongsikan dengan saya menerusi talian WhatsApp 013-5656-128 ataupun singgah saja ke laman Facebook Radio Klasik. Cari hantaran untuk pagi ini, Sajian Klasik. Jadi di situ nanti saya akan bacakan kiriman-kiriman saudara. Tak kiralah sama ada tadi saya cakap apa, polis, bomba, askar, apa lagi tak kira apa saja yang beruniform, terutamanya kepada saudara yang masih lagi bertugas, bersara dan sebagainya. Mungkin ada kenangan-kenangan indah sepanjang tugasan saudara, boleh kongsikan dengan kami. Baik, lagu ini daripada kumpulan Alley Cats, Suratan. Kita dengarkan juga lagu-lagu menggamit kenangan seterusnya. Nanti saya bacakan kiriman-kiriman saudara.

0: sekadar kata-kata, dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Aku berjanji dan ku bersumpah setia.
2: Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan jalur gemilang dan semarakkan rasa cinta kepada negara. Aku

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Rancakkan pagi saudara di sajian klasik.